0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget.

lemes, lalungse, carape, ayinama, rada aya gairah, teletih teing rasa nate, bobok ge enak, teras upami gugur.

0: Sampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandang Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimport dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gandeng hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 9001/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babe Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Ijo yang paling sip. Yo, yang mau request dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Jada Si Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Selamat pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Mawar.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuacanya gimana?
0: Agak mendung di sini mah.
1: Kalau di sini mah udah cerah.
0: Udah cerah?
1: Tadi mendung tadi ya.
0: Tadi mendung tadi. Sekarang juga.
1: Mendung tapi berarti hujan.
0: Oh,
1: yang barusan ada yang ini ya. Mohon maaf. Ada yang masuk barusan. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen Kicau Mania dari Adela.
0: Kicau Mania?
1: Iya. Salamnya buat Aija duluan. Semoga sehat selalu ya. Bersama keluarga tercintanya. Terus buat Reni juga. Terus buat Adewa. Terus buat Ade. Buat Ade Bocin. Ade Bayu Bocin. Terus buat Kang Obes Goe. Terus buat John Holikas. Terus buat Api A.O. bersama Teh Indahnya. Selamat pagi. Buat Api A.O. juga. Terus buat Kang Adam, buat Kang Royeng juga, terus buat Kang Dila, terus buat Amanja, buat Kang Ujang Cilambu, terus buat Kang Arya juga, selamat pagi, buat Ayah Kalong juga, terus buat Jan Taylor juga, terus buat Kang Unang PBC juga, terus buat Bunda Ayu juga, terus buat Bunda Panyalu juga selamat pagi, buat Mama Serin juga, buat Mama Ui selamat pagi, bersama keluarga tercintanya, buat Mama Elsa juga, terus buat Teh Neneng, terus buat Ibi juga, buat Teh Ain Sukaraja juga, terus buat Teh Yuyun Gurina, terus buat Amantin juga, terus buat Milam Cahya juga, buat Teh Jopa selamat pagi, terus buat Teh Nuri, terus buat Teh Amel juga, buat Teh Kumpai, buat Dede Imron, buat Andin Maung juga, terus buat Bang Budi, terus buat semuanya saja yang dikumin-kumin.
0: Oh,
1: buat Mas Herdi, Mas Herdi buat dia. Pak Dapi juga pokoknya mah dikumin-kumin buat semua sahabat setara ya. Selamat pagi, semoga kepada sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Kasih adik. Yo, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti Karsika suka-suka.
0: Pesona Dangdut.
2: Kulan?
0: Pesona Dangdut.
2: Oh, Pesona Dangdut. Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madoijo yang paling sip.
0: Yang paling sip.
2: Arija kemana ada, Mang?
0: Alhamdulillah ada, Mang. Ada di Imron. Kemana?
2: Oh, kemana cuaca di dinya mendung?
0: Mendung di sini, Mak.
2: Oh, di dia gesamnya tuh mendung. Tapi hati Arija mah jangan mendung ah.
0: Weh, cerah tuh. Harus cerah, ada deh Imran.
2: Tuh, harus ceria kita tajam ke penyiar mah.
0: Oh,
2: hoyong lagu nah.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Hoyong lagu Ti Adela, naon enakeunnya. Itu weh atuh lah. Ti Adela gala-gala weh atuh lah.
0: Gala-gala. Kinten salam lah.
2: Kirim-kirim. Kang Teh Mawar, Kang Mindas seperti AO, Kang Bunda Panjalu, Kang Odo, Kang Teh Nuri, Terus konten Nilam Cahya. Terus Kang Sadayana wae lah dikumkeun.
0: Dikumkeun wae.
2: Oh.
0: Siap.
2: Oh, salam spesial nama kanggo ieu wae ah. Salam spesial nama kanggo Ari Jawa nama Citugas. Kadeh kenya nama kanggo si Mardo wae. Mudah-mudahan ngupingkeun.
0: Tetap dengan si Mardo ada. Oh, no.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian. Adian, Jada Sip Marwijo yang paling sip lagunya Cintaku satu. Buat semua sahabat setara dimanapun berada, mat pagi, hatur nuhun aija. Sami sami. Ada dari Kang Obar Cilok hadir lagi bikin cilok lagunya Tak Berdaya. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: nggak beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Tur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Full Ultraman siap.
3: Siap apa ini? Siap goyang apa? Siap nyawer ini? Siap semuanya, ready semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: agen Apotek Mars. Alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan. Alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ija, bakalan nemenin sahabat ya. Lu yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut bersama Jadasi Malu Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Selamat pagi Aija.
1: Pagi juga Mama Ais.
2: Damang.
1: Alhamdulillah Damang. Mama Ais gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Damang.
1: Alhamdulillah. Selamat
2: hari palingnya. Hujan?
1: Hujan, Mama Ais.
2: Mohon membagi di dia. Hujan.
1: Oh.
2: Tapi atas rahat deh, alhamdulillah.
1: Dia mau masih hujan, Age?
2: Masih. Oh, entar dia mah. Iya, ngaruh. Mohon. Dilanjut lagi hujan. Untuk atas dugi ka radionya, Ija.
1: Mohon, muntah sama kehujanan, bro.
2: Eta nu da mah ngetetes beres, kamari.
1: Atas.
2: Oh, sabara jami?
1: Dua orang.
2: Oh, panginten atuh. Terus beres sadintennya.
1: Sadinten.
2: Nu da mah nanti pai handinya.
1: Duka tah. Teterang abi mah. Teh bebi.
2: Terpaelan kamari cen aya cen motor sigana nu da mah panginten kamari.
1: Oh, hai. Mau request lagu apa, Mama?
2: Naonnya? Iya we. Turuk mau miring. Tidur nak miring. Turuk mau miring.
1: Ada.
2: Ayah.
1: Ayah. Kinten salam nak.
2: Kinten salam nak. Kipayun kanggo Aija, anu jemang ketudas, mudah-mudahan sampai tuntasnya.
1: Amin.
2: Lancar segalanya.
1: Amin.
2: Anu tas belum suar tadi teh mawarnya.
1: Oh, teh mawar.
2: Tadi teh mawar suka selebatnya, Kang Payun. Oh. Teh dorasi manten. Terus tadi sana po, teh mawar.
1: Oh,
2: ada di Imronnya tadi teh.
1: Oh, ada di Imron.
2: Ini harus ada ya Imronnya, mereka mana? Tiga nanti teh namanya istirahat, namanya Uwi.
1: Bade Bobo.
2: Dama, mohon bade istirahat, tiga nama. Atas penuhin. Kan gila jeng eningnya ada Imron. Nanti jeng istirahat atunya. Jangan lupa sarapan dulu ada deh. Aja atau sarapan?
1: Tacan.
2: Ya lo apa atau tacan? Sarapan dulu atuh. Mohon. Kak Ngoka Teh Indas lagi ini hasilan yang ini teh. Saya selalu bersama keluarga. Selamat beraktivitas. Kak Ngoka Mama Epa Soge saran ayahan keluarga. Lijeng ini selamat beraktivitas. Mudah-mudahan salah rehatnya bisa apa-apa. Kalau pun apa nyalu oge hasilan yang ini sarang pagi odonan keluarga. Selamat beraktivitas. Segala dilancarkan urusannya.
1: Amin.
2: Di pasien sarana sama kawas naik. Sama bunda hati ini oge sarang Bang Jun oge nya. Saya selalu bunda. Selamat pagi.

0: Virgin Angie. Eh, Mama Sherin, Virgin Angie. Dan selalunya Mama Sherin. Omi Boga, Mama Jentin, Kang Oka, Teh Uni Uni, Bunda Mawar, Mama Resi Pagi Soleh, Pak Jendang Ojo Jeng Enji, Kang Oka Nilam Cahaya, Rejo Pak, Kang Oka Joholigan, Jeng Enji, Kang Obet Gael, Adoli, Adin, Arif, Bunda Pegan Oge Jeng Surat, Kang Obang Bodi Teh Adal, Kang Anton Borowon, Teh Kemangan Sari Oge, Kang Wan Cincin, Teh Mia Donto, Kang Uban, Mama Apo, Kang Asep Jupe, Uli Jeng Enji, Mia Haturan. Dalam aktivitas Kang Asep, Kang Oka, Ayah Kalong Oge Haturan, Jeng Enji, Kang Sama Posa, Kakanda Uhuy,
1: Kanda Uhuy,
0: Haturan Kakanda, Jeng Enji, Kang Sama Posa, nya. Sok di atas, on air nak, uih ma uih sih, Kang Oka Apih Aok Oge nya, sarang Bona Liana. Aturan Jeng Enji, Sama bersama keluarga. Kang Oka Bungcu, Kang Adul, aturan Jeng Enji. Di Palian Garut, Teh Nuri, Kang Oka, Teh Ame, Mama Lisna, Kang Sobirin. Mun Kang Oka, Kang Ujang Soge, Kang Wilson, Udapi, Areno Bastian, Hujung Enjing Areno, di Palihan Bandung Baratnya, saya selalu gak sama saya ditanya. Kang Oka, Amansan, Arendi, Haji Nalina, Teh Siska Gusi, Pak Asep Obenya, Mama Rizki, Mama Aryo, di Palihan Sikone. Kang Oka Apiman Timong, Acukok, Kang Erapok, Kang Adian Banagara, Kang Oka, Atoni, Kuniawan di Palihat Kalumbungnya, Adeni, Teh Yuli, Haturan Mijeng Egi, Amahnya, Kang Oka Bunda Dahlia, Teh Dahlia, Bunda Ayunya, Teh Dede, di Palihan Tersayong, Mama Ilu, Mama Gintin, Kang Oka, Bunda Nur Hayati, Ogenya, Kang Oka, Warga Palang Panunggal, Manjong Aranto, Bu Cici, Bu Nani, Teh Ima, di Palihan Sinang Kasih, Maros Cici, dan selalunya, Ma, sarang Teh Yanti, Na Ogenya, Kang Oka warga Panunggal Sadayana, Sinang Kasih Pengkolan, selamat beraktivitas, selamat pagi, saya sapa kawas nanya. Keluarga Mawis Oge di Palihan, petir Senagali Guru Cupu, pada sadar sehatnya.
1: Amin,
0: Utamina. Amin. Kang Oka keluarga Mawis Oge nya Pak Elan Sangrisna. Mudah-mudahan selalu sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesial nak, kamu ngomongin tugas. Kango Aija, aduh, ganteng talem.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Aija sehat selalu.
1: Amin.
0: Sukses selalu dilancarkan segala urusannya. Atuh nuhun ya Aija.
1: Mohon, sami-sami Mama Aija.
0: Di atas Laguna.
1: Mohon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ada. Kira-kira nggak masuk. Selamat pagi menjelang siang aja, gimana kabarnya pagi?
1: Alhamdulillah baik, kakanda ahui.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selamanya ya.
1: Amin.
2: Karena alhamdulillah sehat. Yang penting masyarakat, kan? Siapa-siapa kurang gairah dan spiritual atau kasep.

0: Tachan lepas kumut.
1: Tachan.
0: Tachan. Semoga sehat keluarga Pak Elan, terus putra Desa Neng Krisna. Kalau nggak salah ya, semoga keluarga sehat ya, mau Krisna masnya ingin jadi ke kanan. Hui, Boyeng, akhirnya kau dapi jadi imbron kemana wae, teh mawar. Awal bulan selamat pagi teh mawar. Jadi kerja aktivitas ya, semoga hati-hati aktivitasnya. Ini nama daerah yang koko mesin gitu ya mata. Anton Berwen, Mama Sherin ya, selamat pagi menjelang siang Mama Sherin. Teh Rita dan Renonya. Jangan suka aja semanyun lagi kita lepas teh air. Ngopi lah teh air.
1: Ngopi lah nyapi.
0: Semangatnya kerjanya kita aktivitasnya. Iya ada masa lalu. Tapi ada tuh kerja temennya aktivitas. Tinggal diur kita tak. Tak cicisnya. Buat teh air suka aja selamat. Pagi menjelang siang aja ya, dan suka aja kenin aja Kak Thomas, Pak Adam, Areli ya, selamat pagi menjelang siang. Atoni Jalumbung ya, selamat pagi menjelang siang. Adeng Jorombrah kemana wa Jorombrah. Kak Aris nyisi sayongnya, selamat pagi menjelang siang Aris. Yang ada yang nyelok-nyeloknya. Ada. Dan nyelok-nyelok di WA gak ada.
1: Ada nama Hyuda, Teh Yuyun. Nah,
0: dikukun waya tua aja, kamu sadayananya, sahabat. Katara, semoga sarehat.
1: Amin, amin.
0: Sapur. Nuhun
1: waktu aja. Sami
0: sami. Tapi pahit jangan ini nuhun aja. Karena aku ibadah pamit lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madri Jawa yang paling sip. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin, amin. Pengen lagunya dong. Aku tak berarti bagimu. Salam kirimnya buat Aijal duluan, Jawa Legan, Ayan Styler, Mas Herdi, Kang Daeng, Kang Duel, Teh Yuyun Gurina, Kang Asep Dampak, Mais, dan sahabat setara aja. Yuk, makasih. Sami-sami. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masya Allah Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi Visocha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Visocha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana, Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Matur pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaur Beti, Ciamis.
1: Masih di 101,7 Suara de Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih barang Ijal, bekalan nemenin sahabat ya. Yang mau request lagu bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Dangdut, bersama Benca Dasit, Madu Hijau, Palingsi.
1: Palingsi.
2: Pagi Arija.
1: Pagi juga, ready?
2: Iya, gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ready, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, cuman mendung.
1: Alhamdulillah. Sami, di sini mau hujan, Ready?
2: Hujan. Oh, kalau hujan belum, cuman agak mendung, mendung tipis. Sih.
1: Udah hujan di sini mah.
2: Lagunya dulu ah.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Satu Rasa Cinta.
1: Satu Rasa Cinta.
2: Ya.
1: Oh, ada salam, ada
2: salam-salamnya buat Teh Mawar, terus Teh Serin, Teh Aing Sukaraja, terus buat Api Ahuy. Udah masuk ya Teh?
1: Udah tadi.
2: Pagi Api Ahuy saya selalu, terus Mama Eif. Pagi Mama Eif saya selalu bersama keluarga. Terus buat Mak Adewa, Teh Dita, terus sama Renonya, terus Adoyeng, buat Teh Yuyun Gurina, Mama Ipaska, Bunda Hartini bersama Pak Junnya, Kang Asep Dampa, terus buat Teh Indah. Belum masuk ke Indah ya?
1: Belum masuk ke Indah ya.
2: Amin. Kami teh sehat selalu. Dilunjung aktivitas. Buat Api A.O. Terus buat Teh Nuri, Teh Amel, Teh Ica. Terus buat Teh Bungsu. Terus buat Adeng, Arif. Terus buat apa lagi ya, ada Imron, Abayu Doksin, Adin, terus buat Amanja, Bunda Nur, dikumin-kumin aja.
1: Dikumin aja?
2: Dari A sampai Z. Iya, yang gak ketahui mohon maaf. Itu aja.
1: Jawab Arely.
2: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Suka-suka dangdut apanya?
1: Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut, Tedasi, Madu Hijau yang paling sih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ah, sehat ada, Mang?
1: Alhamdulillah sehat. Berarti ini.
3: Iya. Dia selalu sehat kok, selalu semangat.
1: Harus Bunda.
3: Harus. Iya semangat. Dong. Di sini cuaca mencerang, ah. Terang banget tuh. Oh, wih, panas.
1: Di sini mah hujan, Bunda Hartini.
3: Oh. Atau hujan di situ ya adem dong. Tariris. Iya, ayo Mas masuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, Aijal, apa kabar?
1: Pagi juga, alhamdulillah baik, Mas Jun.
4: Alhamdulillah, ya lagi sehat. Mudah-mudahan Aijal bareng keluarga sehat selalu ya, Aijal ya.
1: Amin.
3: Amin.
4: Mudah-mudahan karir tambah sukses ya, Aijal ya.
1: Amin.
4: Oh, lagunya apa ya?
1: Boleh, mau lagu apa?
3: Topengin itu pria idaman, baiklah.
1: Pria idaman.
3: Iya.
4: Oh, ada ya, Aijal ya.
1: Ada.
4: Salam-salamnya tentunya buat Aijal duluan ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Barusan buat Arendi ya, mudah-mudahan saya juga ya Arendi ya, buat Kang Adul, juga nggak ingin Kang Adul, ngopi purung ya Kang Adul, ya. Kang Adul, Kang Adam, Kang Sebi, Bunda Erwita, Kang Imam Tara, itu Kang Arya, Dede Bawel juga semoga saya selalu ya, buat Mbak Kawalu, Kang Wilson, barusan buat Ayah Polang, terus buat
3: terus
4: Kang
3: Ade, ya.
4: Udah.
3: Buat itu sudah Kang Asep Jalil, Kang Asep Goe, terus Pak Arendi, makasih banget ya atas doanya. Arendi juga semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Iya, terus buat Adolin ya, terus ada Imam, Kang Adeng, Suradeng Deng. Terus buat Mama Yuda, terus buat Mama Eis juga, hatur nuhun pisan Mama. Nuhun, semoga Mama selalu sehat ya bareng keluarga. Iya, terus buat Dede Kurnia, ada Bunda Pega, ini juga selalu sehat Ibi. Iya, terus buat Bunda Tira, ada juga Bunda Panjalu, terus ada ya, Mami Indah, tuh disalamin ya. Buat Teh Ida Farida. Iya, terus ada A Iwan. Iya, Mama Rizky, Neng Ica, Ayah Kalong. Iya, terus buat Abang Budi. Iya, Abang Rizky-nya juga ya. Terus Teh Hani Kompai. Iya, terus buat Amankan. Iya, terus ada Kak Dewa, A Firman, buat Yukin juga ya, A Adoyeng. Iya, terus ada Bunda Tenggara ya, Mama Nopal, Mama Antin. Ya, selamat pagi King Obar juga, A Adapin, terus Aba Ijal. Pokoknya buat semuanya aja ya, A Ijal.
4: Coba ada Imron. Selalunya keburu-buru ya Aijal ya, dari Imron ke mana ya.
1: Mau istirahat
3: kan, ada ya, kejar waktu.
4: Ya Mas, pesan buat Aijal ya, mudah-mudahan selalu ya.
1: Amin. Nah,
4: terima kasih Aijal waktunya.
1: Sama-sama.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Ayuda. Pagi Aijal, pagi Aijal, laguna secawan madu Aijal. Salam kanggo sadaya pendengar dari Taman Sari. Oh, ada dari Mama Piandi, selamat pagi Aijal, salawu hadir. Dari Uni Uni, Sinkas Rancamaya, manco sambil menghod-hod Aijal. Ada dari Noya Zahra, hadir Aijal. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Kiri.

0: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Saradeo Ciamis, Tara Sukacita, Suara Sara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bukan sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Son bersama Jadasip Madu Hijau. Paling Z.
1: Paling Z.
2: Paling Z. Bilu jeng enjing kasep. Good morning, how are you?
1: Good morning too.
2: Aduh. Ya naon ieu son horeg.
1: Pesona dangdut. Mih.
2: Son dangdut. Nguik-nguik. Request lagunya. Naonnya?
1: Request lagu apa?
2: Dangdutnya. Lagu naon atuh.
1: Kela.
2: Lagu tak ada kata maaf we.
1: Tak ada kata maaf.
2: Dari Yeni Kitty.
1: Ahan.
2: Kirim salamnya.
1: Ahan, mangga.
2: Buat Ijal duluan. Metugas sampai tuntas. Sehat selalu and bahagia selalu. Be happy always.
1: Amin, amin.
2: Terus juga buat yang udah pada masuk, Malis, Bunda Hartini, Bang Junnya, Aredi, Teh Mawarual. Terus juga namanya sabar orang itu
1: Toser, Mi.
2: Tosernya.
1: Mohon.
2: Segmen terakhir ini.
1: Ahan.
2: Mm-hmm. Buat semua yang udah pada masuk.
1: Ahan.
2: Pagi, buat aktivitas. Mm-hmm. Terus juga buat awe-awe. Mm-hmm. Ada Bayu Dokcin. Tapi awe juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat ada yang juga Acepi, Acipe, Ayan Styler, Kang Adeng. Adi Jeneng Baby. Mm-hmm. Acukok. Deimron. Pak Jindang. Mahai Pasca bareng ayahannya. Mas Serin juga yang cantik yang baik. Aheri Kurniawan. Udapi. Ibu Bandung. Ajupe. Mm-hmm. Aju Holigan juga. Mangasep Dampak. Mah Jintin, Mah El, dari Dewa Likya, Bunda Nur, Reuni Yuni, Non Pega juga, Bunda Panjalu juga bareng Pak Odongnya. Mm-hmm. Bunda Nilam juga, Bunda Ayu, Adin, Adoling, terus juga Abis Gael, buat Ibi juga pagi. Teh Mawarwo, Bunda Mawar, Neng Nuri, Neng Amel, Ica Kriuk,
1: mm-hmm.
2: Kang Ujang Toge, Kang Arya, Kang Ujang Cilambu, Amanja, Kak Adam juga, Kang Asep Kupat, Kak Kanda Huhuy, Wilujeng Enji, terus juga buat Teh Yun Gurinax, Anton Brown, Teh Komalasari, Maha Haji Neng alias Mahyuli, Mama Iidam Dam, Teh Dedeh Mengobar, Ayah Kalong, Pak Emen, Mas Herdi, Kak Adeng juga, Mahdita Reno, Suhenda Rangyandian, Kang Wilson, terus juga buat Kang Undang BBC, Ayah Iqbal, buat semuanya aja dah.
1: Buat semuanya.
2: Iya, Aijo. Spesial.
1: Spesial.
2: Buat Ijal ya. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu. Rukun selalu bareng kabogohnya.
1: Amin.
2: Sukses. Terus juga terus spesialnya buat Papi Ao. Sehat selalu. Semangat ya Pi. Hatur nuhun kan apa nampian anak Asep.
1: Sami-sami Maminas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Damang Aija.
1: Alhamdulillah damang, Mama Hai Pasca.
0: Alhamdulillahnya wanita selebes. Oh. Tintip-tip tadi. Damang Kasep.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya.
1: Mama Hai Pasca.
0: Sehat.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Walafiat. Lahir dan batin.
1: Amin, amin. Mau request lagu apa?
0: Pingin lagunya Sebelum Ada Kamu.
1: Sebelum ada.
0: Jauh Sebelum Ada Kamu. Adanya?
1: Ada. Kinten sama.
0: Ngok-ngokan. Ada.
1: Ada.
0: Ya, sip.
1: Kinten salamnya.
0: Salamnya buat Mami yang barusan turun, Mami Indas, makasih sapaannya. Sehat selalu Mami juga ya. Buat Aijal juga, sehat selalu. Amin. Bareng kru semuanya pada sehat.
1: Amin.
0: Buat Mama Eis, buat Mama Elsa, Mama Sherin, buat Kang Randy Sodong, buat Adoying, terus Api A.O. Terus Teh Mawar. Terus siapa tuh? Mama Jintin. Umi Bogam. Buat Ibu Ketu, selamat pagi. Bunda Panjalu, Pak Odonya juga. Sehat selalu ya Bun. Buat siapa tuh? Mahdita. Terus Pak Haji Endang juga, Bunda Nilam, terus Bunda Hartini bareng Om Jun.
1: Oh, Mas Jun, Om Jun.
0: Iya, terus buat siapa tuh? Kang Yan Styler. Terus buat A. Joligan juga, Albes Gael, Kang Satiria Grace, terus Kang Duren Satela, Tasela. Duren Tasela, selamat pagi. Terus buat siapa lagi ya? Ngeblank, udah lama.
1: Udah lama tidak naik ya.
0: Iya, sudah manis susah. Aija pengen masuk ke mani pajajel-jajel wae. Apalagi tuh kalau acara DJ Yumen, mani susah banget. Pokok nama buat semua sahabat setara aja, selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga pada bahagia. Pokok nama, salam sehat, salam hangat, salam penuh persahabatan. Pokok nama di apa tuh, ditunggu ya nanti pas halbi. Buat penstara semuanya dimanapun. Ya. Sempatkanlah waktunya buat tali silaturahmi.
1: Ah, laras.
0: Pada tanggal 17 Mei ya.
1: 17 Mei.
0: Ditunggu pokok nama. Biar kita kumpul-kumpul, cuap-cuap.
1: Diantos, Mai.
0: Diantos pokok nama. Aladirnya hadir-hadir pokok nama sadayana.
1: Hadir.
0: Ya Aija spesial ya.
1: Spesial ya.
0: Buat Aija. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bareng keluarga tercintanya.
1: Amin.
0: Juga buat penstara dimanapun, semuanya yang lagi dengerin, spesial buat kalian, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Tersegalanya. Buat keluarga kecilku aja. Semoga pada bahagia selalu juga.
1: Amin.
0: Makasih Aijal waktunya ya.
1: Sama-sama Mama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Alif Januarsah. Pak Windan Jamis hadir. Aijal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedang diguyur hujan, pengen lagu dangdutnya satu rasa cinta. Hatur nuhun Aijal.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio
1: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha?

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen

0: Klinik Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan.

0: agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi, Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek.

0: 0860-5630-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena kejahilan, jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasik Malaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
6: Umumnya kami di sini bekerja di Korea satu pekan siang, satu pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela kami bekerja diberikan kesempatan untuk sholat. Tapi dalam dua pekan kami hanya bisa sholat Jumat satu kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat sholat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada udzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya, dalam batas ma'dzur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan. Ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kiri di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika wa tarakuka qa'iman. Kul ma indallahi khairu min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur razikin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rizki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur razikin. Allah yang ngatur rizki, bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan jumat? Karena itu, dalam saat ini Anda ma'zur. Ya, Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat Anda memudahkan untuk ibadah sholat jumat. Allah.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Bikin mata sebening kaca.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggalian teh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 70, RW 03, Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
4: Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdid niat. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal, bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukan? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun, setelah kita merasa bahwa ini keren banget kita istiqomah? Itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa ria. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita ria. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita.
5: 101.7

cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya dan sisa clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh. Jangan ragu-ragu, pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Pisoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureuing. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 35.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: dengerin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun loh, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4 di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: 3,7 FM Stara Radio Ciamis Radio Sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka sahabat Stara sedayana. Alhamdulillah urang tiasa patepung lawung pamrok jong hok deui di galura urang sadayana di Stara FM Ciamis di bidangan irama pasundan dan disarengan ku Zada Sip padu hijau anu paling sip. Lumayan dugi ka tabuh 5 satos tadi kapotong ku parum listriknya. Alhamdulillah tos hurung deui euna. Urang sasarengan nyimak lagu-lagu pop Sunda anu tiasa di request mangga ku sahabat Stara sadayana. Ngalangkungan telepon atau napi chat WhatsAppna ke 08124560335 atau napi ngalangkungan Facebook di kolom komentar Stara Ciamis. Orang lajeng wae ayeuna tos waktosna lebet karena waktos azan asyar kanggo wilayah Ciamis sarang sekitarna. Simkuring ngaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat asyar.
1: 101.7

0: waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
2: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya

0: tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
2: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
0: Oke deh, Pak.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
2: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung.

0: Gelora 101.7 FM Star Radio Ciamis, Radio Sukacita di Pidangan Irama Pasundan. Di sarangan kuzada sip madu hijau anu paling sip. Rupina mah sim kuring teh masih beres-beres di studio. Waduh, nuju rajin gitu tah. Ai kamari mah ngaberesan ruang studiona tadi mah. Atanapi ayeuna mah nuju kene. Menuju meresan ruangan office Tara Radio. Ah, rawasin pokoknya ayo beres teh. Ayo beres teh, karena kopi ge sok asa enak gitu teh, rasaan teh. Benten kalau menyusahkan, no, no, no, teh. Orang ngopi itu di suasana nu tepat tos rawasin gitu. Misalkan pabalatak, barala, ngareres gitu ya. Asa benten karena aroma kopi atau nabi karena rasa kopi teh. Tapi benten deh pami ruangan bareresi, bareres gitu teh. Nah, namun teh sahur kotbol malah lecir gitu nya. Karena kopi lagi asal enak gitu teh. Ngopi teh ah, bukan mah langkung rawas weh. Pasti ayo nunggu ngerasakin seperti segitu oge nya, sahabat setaranya. Orang tampi wae kanggo sahabat setara nutos lebet ngelanggungan telepon di nadang tayana 08124560-3335. Halo, assalamualaikum, milo jeng sonten irama pasundan.
1: Halo, waalaikumsalam. Ila irama pasundan bisa renang ke jadasip madu hijau anu paling sip.
0: Madu hijau anu paling sip.
1: Sip pisan pokoknya.
0: Sip pisan Mama Serin ya.
1: Ahon.
0: Damang Mama Serin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dina dengan tanya nuju narawan ya di palihan dinya.
1: Nuju calik.
0: Nuju calik wae.
1: Mohon.
0: Mangga tuh di sarengan kunaon calik na ya laguna?
1: Hayang kawihna teh naonnya talatah tuh.
0: Talatah?
1: Mohon.
0: Bade talatah naon?
1: Bade talatah we kitunya
0: ka. Bade talatah we bukan namanya. Titeh Dewi Azki ya, Titeh Nia Daniati.
1: Oh, Titeh. Ada pokona mah pisah we.
0: Mohon siap-siap mangga.
1: Mohon.
0: Dikituna Kang Mas.
1: Talatah na Kang Mama Elsa. Mama Eli.
0: Beres.
1: Teh Indah. Teh Dedeu Alika. Teh Ai Sukaraja Oge. Umi Bogam. Teh Mawar.
0: Beres.
1: Bunda Pega. Bunda Panjalu. Bu Ajentin. Teh Nuri. Teh Moti. Teh Dede. Teh Moti. Mama Idam. Bunda Mawar oge nya Teh Yuyun.
0: Beres.
1: Kang Adul. PAO, Piahoy. Abo Setiawargi, Adin, Adoyeng, Mas Dapti. Bayu Doktin. Bah Adam, Asep Dampa.
0: Beres.
1: Aredi, Mas Herdi, De Imron, Teh Nilam. Ayah Kalong.
0: Beres.
1: Mama Apong. Mas Jun sarang Bunda Hartinina. Tehani Cika Thomasnya.
0: Tehani.
1: Bunda Ayu.
0: Beres.
1: Teh Wati. Teh Puja. Mama Rido. Sadenya Yan Taylor.
0: Yan Taylor.
1: Ohon, Joholigan oge, Asep Dupe oge nya. Aobes Goel.
0: Beres.
1: Acipe Acepti. Acukok, Teh Libra. Adigo.
0: Beres.
1: Teh Uni Yuni. Kang Dewa. Kang Arya oge nya. Pokona maka ongka sadayana we nunuju mararanco.
0: Nah, geni.
1: Cina iya saya harus kita teh cantik. Asik cina teh lembut mohon teteh sayang cintaku mohon.
0: Ayang ngelegan.
1: Ya saat abi juara teteh. Mohon teteh Indas sangapnya abi teteh.
0: Oh mami Indas tas saya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Bilis cantra aja tas hurung aina listrik nak.
1: Oh, mohonnya.
0: Atas alhamdulillah ya nama.
1: Mohon atur nuhunnya di antos kawin.
0: Mangga Mama Seri.
1: Mohon utami nama Kang Ote Teh Indas tersayang tercinta. Mugi aya dina kasehatan salalaminanya.
0: Amin.
1: Pokona mah ngeng eta we. Pokona mah harus selalu ceria teteh sayangku.
0: Ceria dong. Kayak Jirox. Jirox kan ceria.
1: Pokoknya nama diseranganku secara namanya selalu ceria gitu.
0: Iya tuh, harus dong.
1: Mohon. Ada upah minta teh selebes ke setelah teh sok hoyong kabur abi mah.
0: Eleh, teuing kaburna ka mana? Ada
1: jengkel gitu, mabok wae.
0: Ngoso duenya. Oh iya teh.
1: Oh, kawan aja perut.
0: Mama Serin anu naroskeun ieu teh ya.
1: Hah?
0: Aya sahabat setara nu enggal gitu nya hoyong ngiringan on air ADJ cenah eta teh ngangge pulsa atawa napi dipaketkeun cerita. Kalau resan orang taroskeun langsung nu nelpona ya. Kumaha Mama Serin
1: teh? Oh iya teh, ngangge pulsa dipaketkeun.
0: Oh dipaketkeun gitu. Khusus kanggo nelpon gitu. Oh, laras. Tiasa dipaketkeun gitu nya khusus kanggo nelpon sabaraha kalieun gitu.
1: Sebulan
0: ana yang tekepamang
1: gitu.
0: Oh, sebulan kan tiasa abi. Tuh, tiasa cenah.
1: Kan upami sehari-hari pengen lebet lebar gitu.
0: Mohon tah, laras. Aiku pulsa mah nyedot pisan.
1: Mendingan kena disosasikeun nya.
0: Dipaketkeun tiasa gitu nya.
1: Dipaketkeun mohon.
0: Oh, mohon siap. Tuh, langsung ya.
1: Mohon atuh mohon ya.
0: Siap, sami-sami Mama Serin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Mama Serin. Tuh Teh Nui Azahra, Teh Hesti ya. Kedai Mama Nadin bilih bade ngiring on air. Mangga tiasa tuh ngalangguan seluler, tiasa dipaketkeun gitu, paket kanggo nelpon. Centen ngapaketkeun teh dua, aya kanggo internet, aya kanggo nelpon na oge, kanggo nelpon ka Setara. Tah tiasa gitu sareng tehnya Teh Nui sok cabian Teh Nui. Sareng Teh Hesti, kedai Mama Nadin sok lalebet. Mulai isin-isin. Orang tapi ka penelpon kedua anu tos kadayal ku sim kuring di dadaget ayeuna. Wilujeng santun assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ira mah pasundan. Ira mah pasundan.
2: Misarengan kuliah nasib. Madu hijau anu paling sip.
0: Madu hijau anu paling sip. Rupi nama
2: EDJ.
0: Iya teh ayah teteh bunga. Teh bunga iya teh.
2: Teh bungsu.
0: Oh iya teh bungsu, mohon iya mah teh bungsu.
2: Namanya ya tapi sok mantu namanya bersuara. Sok
0: nih. Mohon teh bungsu teh di Palihan Garut iya teh aslina iya teh.
2: Mohon.
0: Di Palihan mana Garut nak?
2: Cikajang.
0: Oh di Cikajang, waduh. Alhamdulillah gening tebih pisannya.
2: Alhamdulillah.
0: Biasa silaturahmi sareng orang Cikajang tuh di naon erbanya. Alhamdulillah Teh Bunga. Nuju Teh Bunga Teh Bungsu. Hilap wae. Teh Bungsu nuju usum naon palingan dinya di Cikajang?
2: Biasa we. Anu tani-tani kemayunan
0: gitu. Oh, mohon. Sami wae nya. Da masih di seputaran ieu.
2: Kumaha sehat?
0: Alhamdulillah Teh Bungsu. Tuh da ti dieu mah dina nami telepon teh siga bunga tuh. Makanya empat wae nyebat Teh Bungsu.
2: Eta.
0: Mohon sa lewat masih ga Teh Bunga tuh. Di Garut cenah gitu. Jik Manawi orang Cikajang hoyong naon kawihna?
2: Hoyong kawihna teh nanya.
0: Cobi.
2: Garut Kota Intan.
0: Garut Kota Intan. Waduh. Ya nyenak partai imah ya.
2: Harus itu.
0: Waduh atunya. Garut Kota Intan.
2: Indah atuh eta mah.
0: Ara rendah bisa nai orang Garut ya. Nyegar lis ya karasep deh deh. Terus lengkapnya. Ya seger deh gitu dah. Suasana nanti gitu nya di kalian di jamah.
2: Pasti kayak MC ini alaminya.
0: Melaris pisan. Masih lestari gitu dah.
2: Kayak gitu.
0: Mangga teh
2: bungsu. Salam seratur aminanya.
0: Dikin tunang sama saha.
2: Langkung di payun. Kang Wadi Jamu, anu gimana cian damah?
0: Mangga, hatur nuhun.
2: Mudah-mudahan sing damang sapos nanya
0: skor. Amin, hatur nuhun.
2: Sami-sami. Kang Wadi ya, haturan ujian sonten. Kang Wadi namanya Mansur. Mama Serin ya, haturan
0: ujian sonten. Mama Serin.
2: Kang Wadi muda panjang bodo. Kang Wadi tuh sudah pasti. Dan ya Kang Wawan Nobi haturan udung santun. Kang Oci Ibi haturan.
0: Cik Ibi, amang kamana?
2: Kang Udafi. Kang Kahemran. Kang Oma Idam, Tadede. Kang Doyeng.
0: Kang Doyeng.
2: Mama Apoch.
0: Aduh, gening.
2: Haturan udung.
0: Ngagui.
2: Ngagusnya
0: rada caket teuing teh. Oh, caket teuing teh.
2: Mohon tadi dialitan atuh.
0: Alitan volume
2: na. Geus rogol na meh lebet
0: meunang. Nging dibebetkeun radio na alitan volume na.
2: Volume na dialitan atuh. Upami dibebetkeun mah jasa ngeunkeun radio.
0: Tah eta gitu.
2: Sayang atuh. Kanggo dilajengnya.
0: Heeh, mangga.
2: Kanggo Mama Fika Turannya. Kanggo Umi Banjung Gambir, Mas Cerdi, Mama Ujian. Reuni-uni aturan oge. Kanggo Adol Ngabu. Kanggo Caturki.
0: Leres.
2: Mama Iir, Mama Rizki, aturan. Kanggo Sadinya. Mama Resi Pasoe. Aturan Ujian Santan. Kanggo Tenilam Cahya, Kanggo Teh Yuyun, Teh Mawar, Bunda Mawar, aturan oge Amanja, Kang Ujang.
0: Leres.
2: Kang Dede Imron lagi aturannya. Oh, tadi kita Kang Reno aturan.
0: Menyolokan kapal ini ge, teh.
2: Saha.
0: Aya Mami Indas anu nuju ngosod wae sora teh.
2: Oh, Mami Indas aturannya. Sarang api awanannya ujing santan ogi.
0: Ti pertama hurung cenah da jan lebet wae
2: ngosod. Tani tadi mana pas ieu pas mangco pas mijit gitu.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah cus lebet.
0: Bisa na itu dihaja-haja mah nya sok gitu nya.
2: Tah gitu.
0: Ah gitu. Aya
2: di mangco ge. Karaoke mah geningan di pancana gitu cus lebet.
0: Susah nya.
2: Susah asli.
0: Tuh, aya Pak Haji Endang oge aya.
2: Oh, Pak Haji Endang aturan ujang santennya.
0: Leres.
2: Mudah-mudahan sehat Pak Haji Endang oge. Paripin aturannya.
0: Pak Haji.
2: Ganggu.
0: Gening teu mampir Pak Haji, biasana sok mampir ka studio.
2: Daya ya nanya.
0: Daya Kang Doli aboh oge okay, aya.
2: Adoli aboh aturannya Adoli kan oge okay, aturan. Yes. Yan Taylor oge okay, aturan yang santan Abah Adam oge. Okay. Kang Terinda. Kang yes. Bang Budi tadau aturannya. Tenuri Cedede. Sadenya.
0: Cobi kang Sade.
2: Tenjo apa aturan yang santan oge okay, nya aturan.
0: Beres.
2: Mudah-mudahan selalu sehat teh. Kanggo sadaya
0: nawe. Kela, teh bungsu abi teh bade naroskeun ieu teh ya.
2: Kah, mana naon?
0: ID Cikajang nuju usum lang layangan teu ayeuna.
2: Teu atuh teu acan.
0: Oh, henteu teu acan.
2: Teu acan.
0: Oh, berarti di dieu teu acan ya. Biasana da
2: memang. Iya
0: tuh. Garut mah da kana lang layangan atuh jarago nya.
2: Aduh, hebat.
0: Barometer lang layangan Indonesia mah Garut pasti teh bungsu.
2: Pame iya nanti sasi saum masuk usum.
0: Oh sasi saumannya ngaburit gitu.
2: Ngaburit sih ya nah. Punan lu mau jen?
0: Ente aya.
2: Pame Ica tuh aturannya yang santan oge.
0: Leres.
2: Kanggo Kang Arya.
0: Leres.
2: Kanggo sadayana wainya. Dikupkan wain mudah-mudahan sadayana. Sahabat sar. Para rehat sedaya nanya para nanya itu
0: oke.
2: Utamina.
0: Utamina.
2: Kanggo anu nuju mancendamo. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Leres.
2: Panjang justru oke nya. Panjang sehat.
0: Gitu wae.
2: Atur nuhun ya.
0: Sami-sami.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saur Kang Adul mah. Di saya mah usum adi je cenah sorna teh. Dia ge aya tuh nu nu ngapungkeun lang layangan mah nu medar mah tapi teu can patos rabeng sok ieu lumayan ngantos anu pegat geuning nyangkut kana tower. Aduh, mami masih ngosot. Oh, Pak Haji Endang mah insyaallah enjing sorna teh. Biasana sok mampir aya ka palihan dieu nuju beres-beres ya teh Pak Haji. Orang ngawaskeun wae anu atas ngalangkungan kana WhatsApp-nya. Di 08124560335. Aya Mamah Yuda aturan wilujeng. Santen Mamah Yuda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ngacung hungkul ieu mah nya. Terus aya Mamah Fiandi oge hadir wilujeng santen ADJ. Aya Teh Hesti di Ciakar di kedai Mama Nadine oge. Assalamualaikum Kak DJ, Teh Hesti di Ciakar selalu hadir lagu nama Hoyong Karang Hawu sorenya teh. Salam nama Kanggo Sadayana bae anu nuju ngadangukeun spesial nama Kang DJ, salam dari kedai Mama Nadine. Terima kasih Testi dan kedai Mama Nadine di sana di Cicakar ya. Kang Tony di Galunggung Sukaratu hoyong kawih nama boga rasa kintun salamna kanggo DJ di duluan. Mugi aya dina kasehatan oge kalancaran sagala rupina oge kanggo Teh Indas mah eus api ao kakanda uhuy Kang Doyeng. Cepi Mangun Reja, Adin Amanja, Teh Hartini, Kalih Bang Jun, utami nama kanggo keluarga Abi Wae Adi J. Hatur nuhun, sami saya kanggo Kang Tony Lingga Jati mah tuh jajalanan pisan bade ka kawah Galunggungnya. Kang Tony nya Lingga Jati mah terang palihan dinya mah. Terus Mama Ipaska oge aya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lujeng santen Adi J hadir ah nuju karorusu ye hoyong lebet ngosod wae cenah sareuna teh. Acukok Dirha DJ, irama pasundan disarangan ku Zara si pandu jeung anu paling sip nyuhunkeun kawin nama Kasbon, kitu nama kanggo sadayana sobat setara wae. Moga sehat sapapaosna, spesial mah kanggo Cece Olang wae. Hatur nuhun, sami-sami. Seterusnya orang tepangan anu ngalangkungan namina teh Facebook ya di Stara Ciamis. Aya teh Nuy Azhara Manco Adi J wilujeng sonten Zara sip madu hijau anu paling sip kawih nama hoyong Pak Anggang Hanupis wilujeng mancen tugas sehat sapapaosna amin atur nuhun. Terus aya deui ti Kang Obar hadir nuju icalan kawih nama nyerina tah di dieu saurna teh. Aya Nyimas Altea wilujeng sonten Adi J teh kuyang hadir hoyong kawih nama Duriat Madinah saurna teh. Aya deui ti Adin selalu hadir DJ dukung kawin nama susah hilapna salam kanggo sahabat setara sadayana sehat sapuasna Hanupis DJ Rama Pasundan bersama Zada Sip Madu Hijau anu paling sip hatur nuhun Kak Adin Maung. Terus aya papaleh oge wilujeng santen bab hadir DJ salam nama kanggo ka sahabat setara sadayana kanggo DJ met mancen tugas wae hatur nuhun sami-sami. Teh Yuli sore ADJ Irama Pasundan bersama Zada Sip Madu Hijau anu paling sip lagu nama Hoyong Mawar Bodas saurna teh. Kirim-kirim nama kang kakak sahabat setara dimanapun berada semoga sehat selalu dilancarkan sadaya urusana. Spesial nama kanggo Babang Cukok BKC pokok nama Lope Sagede Badag wae hatur nuhun saurna teh. Kela assignment dem itunya lagunanya yete judul nate talatah orang gentos lawe atunya kuningnya orang gentos materi laguna hula tah ku Garut Intan hula tadi talatah asa rada medem gini laguna siga cuaca ini atau rada medem oke okay. Masih di Irama Pasundan di Serangan Kuzada Sip Madu Hijau anu paling sip di Galura 101.7 Star Radio Ciamis Radio Sukacita.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Laptop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: 107.7 FM Setara Radio Ciamis Radio Sukacita Kasbon nanti Kang Darso. Waduh, emangnya legend bisanya Kang Darso mah. Tos kumanya ibarat sama ikonnya pop Sunda teh selain Kang Dul Sumbang ya biasa di bilangnya Kang Darso gitu ya. Legend punya khas tersendiri dan pami versi ya, sim kering mah gitu ya, pami aya lagu anu dicandakeun ku Kang Darso enakeun bisa gitu tah. Beda halang nanti gitu ya. Masih tiasa aku sim kering ditampi penelpon di 08124506335 di segmen terakhirnya. Halo, assalamualaikum Wilujeng Sonten.
1: Waalaikumsalam Wilujeng Sonten oge.
0: Waduh.
1: Suka-suka Pasundan apa? Umaha?
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan. Sedasi madu hijau yang paling sih.
0: Ah, leres pisan.
1: Tuhun. Ah, damang adi deh.
0: Damang Bunda Hartini.
1: Alhamdulillah, Pak Meto, pokoknya ayah dina kasayan,
0: Pak Pak Osna. Ayah hujan, kapalihan pada herang?
1: Ayah nama mendung-mendung-mendung.
0: Nabi mendung-mendung itu. Sami berartinya?
1: Oh Sami, teasan hujan mah, tapi ngelegep pisan.
0: Ngelegep pisannya?
1: Haridang, haridang.
0: Haridang, kertanya palihdinya matas, no namet deh, tos rada suasana Uba. Pantai gitunya. Terus dataran rendah gitu ta.
1: Itu
0: lumayan sok rada ngelekeb oge sih.
1: Ngelekeb pokoknya mah.
0: Ngelekeb pisan gitu ta.
1: Uhun.
0: Bunda hoyong naon kawinna manawi?
1: Oke, iya aya tuh anu bade ukeun kawin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng sore. Assalamualaikum. Sugeng sore Mas Jun.
1: Sugeng sonten.
2: Pripun kabar ya Adri De?
0: Api Mas Jun.
2: Alhamdulillah mugi-mugi sehat selalu nggih.
0: Amin.
2: Kali keluargane diparingi rezeki para barokah.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Jauh kemara bahaya nggih.
0: Amin.
2: Anu bahasane anu kue campur aduk ora apa-apa ya.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa.
2: Pada baik lah se-Indonesia ya.
0: Mas Jun.
2: Nyore burung.
0: Mas Jun.
2: Ya.
0: Saya sebenarnya ngerti bahasa Jawa tapi enggak bisa balasnya gitu.
2: Oh.
0: Ngerti saya bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa ngerti.
0: Ngerti apa maksudnya? Oh, ngerti apa yang diomongin tapi susah balas. Susah balasnya. Saya gini-gini ini sering dengerin lagu-lagu ini apa kayak Denny Caknan kayak gitu tuh.
2: Iya.
0: Koyong ini rasane wong nandang kangen gitu tuh.
2: Ini
0: dikempot.
2: Huh? Tadi saya kalau di Padangherang itu kan wilayah kan Jawa Barat ya.
0: Jawa Barat
2: ya. Tapi bahasanya itu bahasa lemes gitu.
0: Udah ini ya.
2: Gi, nopo, boten nopo-nopo itu bahasa tata kromo.
0: Bahasa tata kromo kalau ini ya.
2: Tata kromo itu bahasa lemes itu.
0: Bahasa lemes. Kayak
2: mungkin kalau di Sunda itu kalau yang setahu saya gitu ya model saya gitu.
0: Mohon.
2: Abdi itu bahasa lemes ya.
0: Anjen gitu.
1: Mohon.
2: Nah itu kan bahasa lemes. Bahasa Jawanya itu kalau lemes jenengan, sampean
0: jenengan kayak gitu.
2: Agar ala kasarnya lah kok kasar.
0: Betul.
2: Kowe wis kasar ya. Kowe arep lungan ngendi, kowe arep merot ngendi. Nah itu kasar.
1: Rika.
0: Iya, unik emangnya. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu punya punya undak usuk bahasa gitu.
2: Sendiri-sendiri.
0: Unik bener.
2: Iki mboten napa-napa nggih. Kulo badhe nyuwun iku, dewe badhe nyuwun lagune.
0: Monggo.
2: Apa ya?
0: Anu mau kartunya nomedot janji aja ini. Mas Jun, apa mau Didi Kempot yang kalung emas, Widi. Tahu nggak lagunya? Saya suka loh sama lagu-lagu ini Om Didi Kempot. Kalung emas yang gitu tuh.
2: Arma Umar Didi Kempot.
0: Enak-enak tuh lagunya. Gimana ya? Menyayat hati gitu tuh. Aduh.
1: Anu tiasa gitu naruh tenopo saged apa tiasa tuh tiasa anu
2: nggih mboten napa-napa niku mawon nggih ngerti apa ora nggih mboten napa-napa niku mawon
0: mboten Kalau itu nggak ngerti.
1: Iya, Pak. Eta bae upami ayam mah.
0: Oh, iya, nggak apa-apa ya.
1: Boten nopo-nopo di eta wae itu.
0: Tapi nggak ada.
2: Jerene ngerti.
0: Ngerti sebagian aja.
2: Jadi tahu sama lain, sama-sama lain ya, artinya ya. Jadi Sunda tahu Jawa, Jawa tahu Sunda gitu ya, artinya ya. Iya, jadi ya, jadi petukar bahasa.
0: Petukar bahasa, iya.
2: Oke, salam-salamnya ke Kangge Atisnya Rumiin, mungkin-mungkin sehat selalu nih dari keluarga nih.
0: Makasih.
2: Kangge Pak Adul, tugan tona, nah ini kayak Kang Adul ngerti ke kayu wanu wis
0: ngopi ke. Kang Adul kayaknya ngerti dia.
2: Iya, kayak Kang Adul ngerti. Kayaknya kayak, urung lah, buka ya nih ya.
1: Teh Acan kalau Mbak, Teh Acan.
0: Belum masuk.
1: Oh, Teh Acan.
0: Sore Bunda, sore Mas Jun, kata Mamah Yuda tuh.
1: Oh,
0: Kawalu.
1: Iya. Selamat sore, Mama Yuda. Semoga sehat selalu, Ma.
2: Ini Kang Adul, Kang Adam, Kang Sepi, Bunda Erlisa. Terusan Kang Imam Taraju, terusan Kang Arya Dede Bawel, Mbak Kawalu. Tapi kalau nggak salah ada WA dari Kang Tony ya.
0: Kang Tony, Galunggung.
2: Oh, Kang Doni. Oh, Kang Doni, selamat sore. Oh. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Kang Adul juga ada tuh.
1: Kang Adul,
0: kata Kang Adul gini nih.
2: Mudah-mudahan saya selalu nggih Kalimantan
0: nggih. Angel melebu Mas Jun katanya.
2: Oh, melebu. Angel.
0: Susah masuk ya, angel melebu tuh ya. Nah, kalau ini saya ngerti nih.
2: Nggak golengat teman, ngerti apa lengat teman? Anu artinya
0: nggak ngerti kalau itu
2: lengat teman itu minyak jelan, anu minyak goreng
1: bisa kelentik
0: ya, itu bisa kelentik ya, minyak kelapa ya.
1: Mohon
2: ya benar. Aduh, jadi ketawa.
0: Podo baik beda dikit.
2: Lagi ngeramai kena ya, berisi ya.
0: Iya.
2: Terus, Mbak Kawalu.
1: Terus, Kang Tanggo Ak Rendi, Wilujeng Sonten Ak Rendi. Terus, Ayah Mama Yuda. Kang Adeng, Suradeng-deng.
0: Kang Adeng.
1: Terus, Tanggo Aipah Kak. Mama Aipah,
0: Wilujeng
1: Sonten.
0: Ah, kelarasan ayah ngawain.
1: Mama Ois, Wilujeng Sonten, Mama Ois. Mugi-mugi dipaparin kesehatan, sama Pausna.
0: Amin.
1: Terus kanggo Ayah Kalong. Mohon Mama Rizky, Neng Ica. Terus Ayah Bang Budi. Mohon Ayah A. Iwan. Ayah Teh Ida Parida. Terus kanggo Mama Entin, Wilujeng Sonten Mas. Terus Ayah King Obar. Terus Ayah Mama Serin apanya?
0: Mama Serin tadi
2: ya,
0: atau saya?
2: Mama Serin tadi atau sama Mama Wilujeng Sonten ya, Mama ya, ya.
0: Iya.
1: Terus Adoyeng. Pokoknya mah kanggo kasadayana wae to sonten gentosan.
0: Siap, mangga.
2: Terakhir kayaknya.
0: Terakhir.
1: Terakhir
0: tos bade. Abis
2: satu-satunya. Pokoknya buat
1: kita
0: bisa-bisanya.
2: Setara dimanapun berada, mudah-mudahan pada sehat selalu.
1: Amin.
2: Kita juga semoga sehat selalu ya jadinya ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama Mas Jun.
2: Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Hartini di Pangandaran di Padang Herang sana bareng Mas Junnya juga ya. Koyong ini rasane wong nandang kangen ini. Rino wengi hatiku rasane beteng. Wah enak-enak tuh ya lagu-lagu pop Sunda sama lagu-lagu pop Jawa itu enak-enak loh ya. Kalau lagu Sunda cenderung lebih ke adem kayak gitu. Lebih ke apa namanya slow, mellow, ballad gitu. Kalau lagu-lagu pop Jawa itu atau yang disebut campur sari itu biasanya lebih menceritakan tentang apa konflik percintaan itu secara mendalam gitu ya. Apalagi ada maestronya di sana. Kalau misalkan di Sunda ada maestronya seperti yang tadi saya bilang ada Kang Darso gitunya. Tapi di Jawa mah maestro nate Kang Didi Kempot. Widih, hebat. Tapi dua-duanya pernah bernaung di label musik anu sami tah. Label nate milik orang Tasik. Aya nu terang teu? Kang Didi Kempot atau Mas Didi Kempot sareng Kang Darso teh pernah satu label di labelna orang Tasik, DH Production eta teh. DH Production teh milikna almarhum Padose Hudaya. Tah Padose Hudaya teh aslina teh orang Tasik, hebat ya. Wah, Padose Hudaya orang Tasik itu bisa menaungi dua maestro musik Indonesia yang basic fansnya itu banyak banget gitu. Kang Darso sareng Mas Didi Kempot. Urang ngaoskeun deui anu tos ngalanggungan WA margi waktu tos saepnya pami nampi telepon mah moal cekap. DDMDP hadir, terus ada Aden Mahrez oge di Galunggung Pasgad. Mamah Dian Zara si Bandung Jawa anu paling sip. Lagu nama Hoyong Hana Satya Kang Kosadena Sahabat Starawai di mana ayana wilujeng sonten. Terus aya Abah Waisel di Gianyar Bali Irama Pasundan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. DJ sehat alhamdulillah. Semoga dilancarkan rezekinya, sukses dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih buat Abah Waisel yang ada di Gianyar. Kemudian ada Teh Yuyun Juri Gurinak oge wilujeng sonten Teh Yuyun. Irama Pasundan bersama Zardasi Madu Hijau anu paling sip. Hayang lagu nama inget kamantan. Salam nama Kang Kosadaya Sahabat Stara. Kang Gua DJ mahatur nuhun sami-sami. Kang Joe Holigan oge wilujeng. Teras aya deui ti WhatsApp telatacan Kang Oskin Sadaya nanya. Mas Jun, jaluk nomorna Mas Jun gitu ya. Mama Ipaska masih ngosot wilujeng santun DJ hadir. Teras deui aya Pak Asep Suyatno, damang Pak Asep di Palihan Pawindan ini tetangga Sim Goringnya. Sareng Kang Sate lah, nyelap deh nami nanti hijri teh. Putrana pamit telepat sama Pak Asepnya. Kang Saha gening lah. Lagu nama Hoyong Ti Dewi Miranti. Gintun salam na Kang Sahabat Setara Sedayana. Dikumkun spesial na Kang Wadija. Mudah-mudahan sehat kali kulawar gina sapa puasna. Amin. Punten Aiman, Pak Asep nempel lebat deye. Kumargi seur kegiatan hatur nuhun. Permios di kantun hela mangga Pak Asep. Wilujeng aktivitasnya. Sarang si Akangna geringnya. Oh Alif, Kang Alif mohon. Non Kang Adul. Kang Alif leres ta. Teras deui aya oh iya Mamah Yuda ngintun ieu mah teu tiasa Mamah Yuda. Teu tiasa di ieukeun ku Sim Goringnya. Teu tiasa diputerkeun. Margi waktosna tos teu nyekapan ieu teh nya. Hatur nuhun kasadayana Sim Goring baris pamit di ruang dangu Sahabat Sara Sadayana. Hatur nuhun karena peratusanana sa Dayana gitunya anu ngalangkungan telepon anu ngalangkunganan WhatsApp na oge sareng anu ngalangkungan Facebook Stara Ciamis na oge di kawasan Jalan Purbasari Gunung Cupu Sindangkasih Ciamis. Sim Kuring pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Tur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visoca, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 9.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat. Alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat. Alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibeureum.
2: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
3: Saudaraku tercinta.

0: yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mogarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji nomor 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM.

0: Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng Bapak saha?
5: Bapak Dayat
4: linggina paling mana?
5: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
4: Bapak Dayat, salahku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
5: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kusik di nafanan seperti kepirupunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
4: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
5: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bang ras deui nomor dua dinten.
4: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kaldresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
5: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
4: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 08

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkomunikasi

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik nomor 2 Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Pokoknya di malam Sabda Muda tidak pernah berdebu atau welcome asli nage. Walaupun hujan gerimis nih melanda seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1, itu tidak akan mematahkan semangat baby tentunya buat nemenin istirahat sahabat Setara.

0: 107,7 FM Radio Sukacita, suara setara Ciamis Tasikmalaya. Sementara jangan lupa request dan kirim salamnya ya buat seseorang yang kamu sayangi di kolom komentar. Bebas deh lagunya, spesial malam Sabtu, suka-suka sahabat setara aja mau lagu dangdut, India, pop ataupun genre lainnya boleh ya. Jangan lupa sahabat setara, menurut versi sahabat setara perjuangan itu apa? Karena perjuangan adalah usaha, upaya atau kerja keras yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dan seringkali disertai pengorbanan untuk mencapai tujuan. Silakan sahabat setara yang mau gabung di 0812-4560-3335 nya. Jangan lupa ya passwordnya. Setara suka-suka edisi curhatin aja bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Setara suka-suka edisi curhatin aja. Halo.
1: Suka-suka
0: edisi curhatin aja.
1: Curhatin aja bersama Jada Sip Madu Hijau paling
0: sip. Mami good truth, kemana ae atuh?
1: Ayah wae
0: dirik-dik ya. Mama sorna batuk cenanya.
1: Ohon, tumbuhan ya. Nanti kelewe iya tenggorokan deh.
0: Enggal damang atunya mamahnya.
1: Amin.
0: Ya Allah,
1: Neneng damang. Amin.
0: Alhamdulillah mamah damang ya dirik-dik tehnya. Oh, kalau resan gitu. Mamah. Tema malam ini itu adalah perjuangan, atau perjuangan teh menurut Mama Eisnya?
1: Oh, perjuangan itu usaha, Neng?
0: Iya, usaha apa?
1: Seperti semamanya ayunannya memperjuangkan supaya untuk sehat.
0: Mm-mm.
1: Sekarang mama lagi berobat gitu untuk memperjuangkan supaya sehat kembali.
0: Amin.
1: Pokoknya mah mau berjuang untuk sehat. Kalau ada biji nyulitnya, mama terus akan berjuang untuk berusaha berobat ya. Dan juga berdoa kepada Allah.
0: Iya.
1: Supaya penyakit mama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Seperti semula. Pokoknya mah mama terus. Nyukin doa nanti.
0: Padahal ada resep.
1: Itu tuh.
0: Iya. Tuh. Nah lagu.
1: Mohon
0: dan amin.
1: Kanggoka
0: semangnya
1: masyarakat. Badang kau kan sama pagi aturannya.
0: Semangat mencingan.
1: Terima kasih pun.
0: Amin. Jo mama.
1: Amin. Berlalu. Kuda maul. Kanggo tebin.
0: Kencana.
1: Kencana.

0: pelabuhan Kalangkung ya Kang Doying. Segala hal yang asa.
1: Semangatnya mah ya.
0: Semangat terusnya.
1: Terus
0: berjuang semangat. Terus, berusaha terus.
1: Iya, betul.
0: Sambil berdoa.
1: Jangan lupa ya berdoa.
0: Jangan lupa berdoa.
1: Oke, siap.
0: Atau nuhunnya Neng Bebi.
1: Sama-sama. Iya, Mama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ei sudah gabung. Boleh di belakangnya, jangan lupa passwordnya. Setara suka-suka edisi curhatin aja bersama Jadasi Penuh Hijau yang paling ngesip. Halo Setara suka-suka.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secara suka-suka
1: edisi
2: di Betari aja.
1: Curhatin aja.
2: Sama jalan yang paling sip. Selamat malam Neng Bebi.
1: Malam juga Teh Mawar, sehat. Alhamdulillah.
2: Kabarnya
1: baik. Baik, alhamdulillah.
2: Gimana cuacanya ini?
1: Gerimis Mama, Bunda Mawar.
2: Di sini mana?
1: Oh, hujan.
2: Enggak.
1: Oh, gitu.
2: Cuma cerah. Mendung doang.
1: Oh, mendung. Ini ada poeknya malam cenah tuh. Oke. Teh Mawar Kawalu, perjuangan teh naon atuh menurut Teh Mawar?
2: Menurut aku perjuangan itu mencari rezeki buat segalanya, buat kebutuhan, buat menepahi anak-anak kita. Diwanti mainan kalau kita lagi sakit gak bisa nikah. Bukan nama buat yang namanya itu cari rezeki tetap meskipun lagi kerja hujan ya di sini aja.
1: Iya, jalani aja.
2: Dijalanin aja. Yang namanya kebutuhan itu ya banyak lah keinginan. Itu aja nih.
1: Oke, siap.
2: Request lagu mana?
1: Mau lagu apa?
2: Nah, pengen itu aneh. Sing Atullah. Sing Atullah.
1: Oke, yang mana?
2: Itu teh sada-ada Sundaan ya.
1: Sundaan. Cing Atullah.
2: Iya, yang itu.
1: Sok Atullah.
2: Adanya Neng?
1: Nya Atullah da ayam.
2: Buat Neng Bebi duluan ya.
1: Oke.
2: Selalu bersama adiknya, bersama adik dede cantik-cantiknya juga.
1: Tuh Sora Adin sugante cicing atuh cenah tuh. Puguh nyanya.
2: Mohon calik aduh cicing Atullah jadi bagi
1: ka eta. Mata kahulang heula cing Atullah.
2: Cing Atullah. Kupingkeun we engkenya.
1: Kupingkeun we engke Adin pokona mah.
2: Salamnya buat Adin maung ya. Terus buat hari ini juga terus buat
1: Mama Idam ngebul, Teh Mawar ngebul.
2: Saat Mama Idam ngebul kayak pamika rokean ayeuna mah langgi lebet asa Kang.
1: Hese cenah.
2: Kang anu barusan ya Mama wis mudah-mudahan dina kesehatan ya Mama. Bagus banget cintanya. Terus buat Mama Sherin juga.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat Mama Trisna juga. Terus buat Api Ahu juga, buat Api A.O, buat Teh Indas, terus buat Bunda Panyalu, terus buat Bunda Ayu juga, terus buat Tang Doye, buat Tang Adam juga.
1: Tehnya Ici Sayong, haturan Mama.
2: Oh iya ya, buat Tehnya Ici Sayong, buat Aris ya, ketika lupa mohon maaf Aris.
1: Iya, Aadeng Galuh, Aadeng.
2: Oh iya, buat Aadeng.

0: size-nya Aing Suka Raja, buat yang Hooligan, terus buat yang Taylor.
1: Aobes, tuh Aobes Goel.
0: Iya, buat Aobes Goelnya selamat malam. Terus buat Mas Nardi, buat siapa lagi?
1: Iya. Siapa lagi atau?
0: Siapa lagi atuh? Kalau udah itu maturnya ingat.
1: Kudu ditulis cina tuh Sor Adoling tak Abi Acan cina tuh.
0: Iya buat Adoling apa? Selamat malam. Buat Abes Joy juga.
1: Aman kene, aman kene.
0: Oh aman ke. Terus buat itu tuh.
1: Parenci tuh parenci.
0: Oh mohon ya parenci juga buat Bang Budi. Terus buat

0: Kacipe, terus buat siapa lagi ya?
1: Teh Ani, tuh ayah Teh Ani.
0: Buat Teh Ani yang selamat malam.
1: Mama Serin.
0: Mama Serin udah tadi.
1: Ada selamat Kang Roy malam. Tuh, selamat oh, iya, malam. Mang Ubad, Mang Ubad.
0: Mang Ubad, terus buat apa ya? Unang GBC. Terus buat Amanja,
1: okay.
0: Buat Kang Ujang Cilamu juga, terus buat siapa lagi? Semuanya saja neng.
1: Semuanya mama saja, ya. Oke, okay, tuh boleh.
0: Itu buat Bunda Hartini ya, sama Bang Junnya juga, sama
1: okay.
0: Buat Teh Bungsu, buat Kang Adul juga. Pokoknya mau dikumpul-kumpul buat masyarakat. Buat yang lebih semoga sehat selalu.
1: Iya, siap. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Mawar Kawalu sudah gabung. Lagunya Cing Atulah Sok Atulah. Baby mau bacakan latensi yang udah masuk ya. Sudah ada siapa nih? Ada Ajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara suka-suka edisi Curhatin Aja bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Pengen Dewa 19 Kangen. Salamnya buat Teh Indas, Mae Paska, Mae Ojan, Mae Eis, Ibi, Teh Puja, Mae Serine, Ajah Rate Yun Gurina, Kang Adul, Kang AO, Antrum Rowan, Kang Obes, Adin, Adeng, Adeng, Bah Adam, Teh Mawar, pokoknya buat semua sobat setara dimanapun kalian berada. Hatunun. Oke, sama-sama ya. Tehnya Ica sayang, Assalamualaikum Nyai hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya juga sudah ada siapa lagi? Abah Weisel Gianyar Bali hadir. Setara suka-suka edisi Curhatin Aja bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu, selamat aktivitas dan selamat malam. Oke. Okay. Adeng Galuh hadir. Terima kasih Adeng sudah hadir ya. Di belakangnya juga sudah ada Adian Banagara, Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Pengen Denok versi DJ. Salamnya buat semua sobat setara dimanapun kalian berada. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke, sama-sama.

sebentar ada minyak maulana nih. Khasiat minyak maulana itu bisa meredakan pegalinu, bisa meredakan nyeri sendi, meredakan nyeri kesleo, meredakan nyeri kermatik, dan meredakan gatal-gatal. Nah, aturan pakainya sebastara, cukup oleskan pada bagian yang dibutuhkan, urut atau pijat pada bagian yang sakit dan ulangi seperlunya. Silakan sebastara bisa beli minyak maulana ke agen apotek yang berada di seputaran jalan Cimuncang Timur. Minyak maulana ada di agen apotek Cimuncang. Juga buat sebastara nih kebetulan ada di seputaran jalan Purbaratu. Boleh ya sebastara bisa beli minyak maulana ke agen apotek Purbaratu. Harganya murmur banget, hanya 10.000 saja. Buat sebastara nih yang mau COD dianterin sampai depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Ongkirnya sesuai jarak, ataupun sebastara juga bisa beli langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1, RW 1. Nah, buat sebastara nih yang tidak terjangkau ke agen apoteknya atau kejauhan ke studionya, masih bisa order minyak maulana nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti sebastara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir ya, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original. Pokoknya sebastara transfer hari ini langsung dikirim hari ini juga. Untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, hubungi saja di 0812 4560 3335. Minyak maulana panasnya mantap dan serbaguna.

Nah, sahabat Setara, perjuangannya itu bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga usaha terus-menerus untuk mewujudkan cita-cita ataupun mempertahankan sesuatu. Jangan lupa bahagia, terus berjuang, jangan mudah mengeluh. Yah, selayangkan ada kicau mania. Cuit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: bisa. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

Swaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: Ya Miss Tasikmalaya, masih bareng Baby Sabastara. Boleh ya buat Sabastara yang mau gabung, silahkan bisa di 0812-456-03335. Jangan lupa passwordnya, Stara suka-suka edisi cerhatin aja bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Halo, Stara suka-suka.
1: Bentar, ini tarik pinnya.
0: Boleh.
1: Aduh. Taruh kecil ini. Ya, saya ngomong dalam air jadi nggak tahu. Mik.
0: Ya, sun horeg cina tuh.
1: Sambil ngebelakangin dikit.
0: Oke, boleh lah.
1: Apa tuh tadi teh?
0: Stara suka-suka
1: bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip.
0: Sip, edisi curhatin aja.
1: Curhatin aja.
0: Aduh.
1: Mau curhat nih ye.
0: Curhat dong mama.
1: Sehat Neng
0: tuh. Alhamdulillah. Sama Lina kumaha sehat.
1: Alhamdulillah Neng masih tetap gumelis.
0: Lala. Oke.
1: Ya enggak apa-apa, modal perempuan itu teh gumelis teh.
0: Iya harus satunya.
1: Kalau enggak gumelis enggak akan sehat, Neng.
0: Jemput aja, Cina. Nyeri gigi, Cina tuh. Saking obar manja mendut teh.
1: Oh, jangan nyeri gigi ya,
0: sih. Ngulah, Cina.
1: Sebentar lagi mau itu ya. Mau jumpa pen atau halal bihalal. Jangan ada yang sakit gitu. Biar semuanya pada bisa hadir ya.
0: Iya, Bun. Cina sekalian nyate.
1: Hayu.
0: Hayu, Cina King.
1: Asal nih, sambil itu, gitu ya.
0: Tak entau, pokok nama Cina.
1: Tewasa nerasi nana.
0: Loh, aku maha tuh Cina. Bun.
1: Iya.
0: Apa itu perjuangan?
1: Apa itu perjuangan ya?
0: Menurut Bunda.
1: Menurut Bunda, apapun itu memang perlu perjuangan ya. Misalnya, kayak sekarang aja kita mau ngadain halbi ya. Penuh perjuangan.
0: Iya.
1: Yeah. Nanyain ton ke sana kemari, nanyain tenda ke sana kemari gitu ya. Apapun itu, jadi namanya tetap perjuangan ya. Kalau tanpa perjuangan, kayaknya hasil nggak maksimal ya.
0: Betul.
1: Apalagi yang namanya hidup di rumah tangga, atau di pacaran, atau di usaha mencari uang, menafkahi keluarga, membantu keluarga, itu perlu perjuangan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi apapun itu, berjuang terus, semangat terus, jangan lupa berdoa gitu ya. Soal hasil mah kita pasrahkan aja sama yang kuasa gitu ya.
0: Betul.
1: Karena apapun sudah diatur. Mudah-mudahan hasil sesuai perjuangan kita ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini teh nggak bosan-bosannya bunda ngasih tahu ya sama semua sahabat Stara dimanapun berada. Mudah-mudahan yang lagi mancok bisa dengarkan, yang tidak mendengar bisa dikasih tahu sama yang mendengarkan ya Neng.
0: Betul.
1: Di tanggal 17 itu hayu kita beramai-ramai atau berbondong-bondong gitu ya. Mudah-mudahan kita kebagian door prize ya Neng.
0: Gitu atau
1: untuk cari apa ya, silaturahmi. Jangan sampai yang misalnya kita senang on air kesana kemari tapi belum pernah ketemu gitu, yuk sekarang mah pada ketemu gitu, pada saling berjabat tangan gitu. Karena untuk ini terakhir kali ya Neng.
0: Iya.
1: Yang lain nggak tahu tuh ada lagi yang diakhirkan atau enggak gitu ya. Untuk di Stara tanggal 17 Mei tepatnya di hari Minggu, berarti tinggal lewat minggu besok ya.
0: Iya betul.
1: Hayu buat sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih sehatnya, Allah kasih rezekinya, Allah kasih waktunya juga. Jadi yang tiga itu mudah-mudahan selalu beriringan ya. Karena ada rezeki, gak ada waktu, tetap gak bisa hadir. Ada waktu badannya gak sehat, tetap gak bisa datang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketiga-tiganya itu tetap beriringan. Neng Baby juga, ADJ juga, Arupik, mudah-mudahan nanti di hari Minggu tanggal 17, meskipun memang ada di hari Minggu, tapi seiring waktu yang cuma sehari dalam satu minggu ya sekarang mah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membagi waktunya untuk hadir gitu ya.
0: Pastilah hadir.
1: Untuk Aiman, Ijal. Mudah-mudahan bisa hadir di waktunya gitu. Itu tuh Bang Ijun, mudah-mudahan lagi manco ya Bang Ijun sama Bunda Hartini. PAO sama Teh Indah, Mama Eis, Mama Ipaska, Ayahan, itu tim Hayu, Aob Barcelo, Kang Ujang Silambu Amanja, siapa lagi? Kang Asep, Pak Asep Suyatno, sama siapa? Alip.
0: Alip sama
1: Mama Yuli. Terus yang dari Cineam teh, Manon Jaya, Budel. Pokoknya yang sudah biasa tim Hayu itu selalu ngabring, mudah-mudahan nanti bisa lebih ngabring lagi ya.
0: Iya.
1: Dari Tisayongnya ada Aris, ada Teh Sari sebenarnya, ada Teh Nyai Tisayong, ada siapa lagi di Tisayong teh Neng?
0: Adikoy.
1: Neng Dede, Mama Idam. Pokoknya mah ditunggu kehadirannya Pak Haji Endang, Mama Hentin,
0: Dikoy, Cinabun.
1: Pokoknya mah sesepuh-sesepuh yang biasanya suka hadir, mudah-mudahan bisa hadir ya Neng. Karena kalau acara di radio itu tanpa dukungan sahabat-sahabat semuanya gak akan sukses gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mendukung semuanya.
0: Amin.
1: Abang Budi Teh Adaunya, Dede Imron, Kang Asep Dampa.
0: Betul.
1: Mama, itu yang di Galunggung teh siapa? Bunda Nur. Mama Ilu.
0: Bunda Nur mah asa aya nu ngagiwing.
1: Kang Asep Jupe, iya kayak Mama Elsa harusnya penggiwing-giwing ya, Neng?
0: Iya, teh.
1: Kalau dulu-dulu mah itu tuh digiwing teh ku Upih. Neng mah enggak bakal tahu kali ya. Upih teh ngambil dari pohon jambe kalau enggak salah ya.
0: Oh.
1: Itu peranti sosorodotan nih. Kira-kira jadi kalau ada yang ngegusur tuh pakai upih digusur gitu ya. Dulu mah permainan yang sangat mengasihkan gitu Teneng. Boleh ledok, boleh tiguling, penggusur-gusur gitu dari atas teh. Dina pupudun nanti sampai lecir tuh jalan teh yang tadinya batu ungkul teh karena terus-terusan digusur pakai itu gitu. Sampai tiga golen cengge asik we nu aya.
0: Iya.
1: Buat Kang Odo juga mudah-mudahan nanti di waktunya bisa sehat.
0: Amin.
1: Teh Siska Gucci bareng Pak Asepnya. Terus siapa lagi Neng? Ayah Kumis, Ayah Iqbal, Ayah Bolang, perayah-ayahan, Ayah Uget. Mudah-mudahan nanti di waktunya bisa hadir. Bunda Amin. Hinda tuh yang selalu aja ngekor di pantat Bunda gitu ya. Selalu okay gitu kalau diminta bantuan tuh Teh Puyeng. Mama Ipon, pokoknya mau buat sahabat yang lagi sakit juga mudah-mudahan pada cepat sembuh ya biar nanti bisa hadir. Mama Eis sehat ya Mama. Jangan sampai nanti di waktunya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu sama Pak Elannya, sama Neng. Lisna ya. Buat Kang Doyeng, Kang Doling, Aadin, Teh Mawar, terima kasih Teh Mawar selalu nyapa Bunda ya. Teh Mawar ditunggu nanti kehadirannya. Dari Garut Teh Bungsu, Teh Amel. Buat yang dari mana kampung Naga Teneng? Mama Ica.
0: Mama Icanya.
1: Obo Sayur tuh maaf belum ke Japri ya Obo Sayur.
0: Ayo ke nomor 6.
1: Siapa lagi? Kang Ade Muharro, Mama Padil, Ujeng, Mama Resi Pasoleh. Walaupun sekarang belum di Japri ku Bunda ya mudah-mudahan dengar dari yang lain dan nanti insya Allah Bunda Japri langsung gitu ya Neng.
0: Siap ta, etanya.
1: Nah mudah-mudahan yang belum ketahuil gitu nanti pada saling ngasih tahu aja. Gak bosan-bosannya juga Bunda selalu berdoa terus ya mudah-mudahan karena satu kesempatan yang sangat jarang ya selain 1 tahun sekali itu.
0: Iya betul.
1: Besok di tanggal 17 gitu. Makasih banget buat waktunya. Maaf yang gak ketahuil. Pokoknya mah segitu aja dari Bunda mah. Ditunggu kehadirannya. Oh Mama Ajin. Mama Ajin. Kang Ajin sama Mama Ainya ya. Udah tadi di Japri insya Allah katanya gitu. Mudah-mudahan bisa hadir di waktunya. Boleh minta lagu kan buruhan.
0: Sok lah bebas lagu nage.
1: Di buruhan.
0: Suka-suka lagu nage.
1: Bunda tahu judulnya Neng. Apa? Tapi kata-katanya kayak gini. Walau dirimu kasih bukan milikku. Apa ya?
0: Lagu
1: namun
0: apa ya? Kau bukan milikunya, Yelza.
1: Bisa ya itu ya.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan itu benar judulnya. Ada
0: okay.
1: Yang terngiang teh itu aja gitu.
0: Namun lepat teh kewenya. Dei-dei mudah-mudahan.
1: Iya, pokoknya mau buat neng babynya sama si kakak si adeknya. Okay. Mudah-mudahan sehat, jangan sampai ada kendala juga ya, kasihan itu anak-anak nanti kalau umpamanya ada kendala tuh ditinggal gimana, dibawa gimana gitu. Jadi mudah-mudahan sehat semuanya. Pokoknya mah siapapun siapapun sehat semuanya gitu. Amin,
0: amin.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena target udah ya, yang paling dibutuhkan tuh tenda, kursi sama panggung. Walaupun bukan berbentuk panggung ya. Kalau panggung takutnya emak-emak dijalike gitu ya. Jadi podium aja gitu ya. Alhamdulillah itu udah deal insya Allah gitu. Sekali lagi makasih atas waktunya. Ditunggu lagunya, sehat selalu sampai akhir tugasnya ya. Makasih ya Neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda ya, mudah-mudahan lagunya sesuai. Oke, ada Bunda Panjalu Sabastara.

0: Boleh di belakangnya Bunda, ada siapa lagi nih yang mau gabung? Halo, Setara Suka-Suka edisi Cerhatin Aja.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Edisi Cerhatin Aja. Bersama Jarasip, Madu Hijau yang paling sip.
0: Sip. Selamat malam AA, sehat AA.
1: Alhamdulillah.
0: Kamana wae atuh?
1: Susah lebet.
0: Susah lebet. Oke.
1: Okay,
0: ya AA, ieu teh
1: mana? Teh mana kumaha?
0: Menurut versi Amanja, apa itu perjuangan?
1: Perjuangan. Saya itu namanya sekolah gak angkela. Calikela.
0: Calikela. Calik katanya. Jadi,
1: oh, si Adoying.
0: Oh, yang di spesial ke, neta teh spesial ke.
1: Spesial kan, tapi lah.
0: Ya, tak gitu.
1: Kalian mah setahunan.
0: Setahunan.
1: Perjuangan?
0: Non, menurut AA perjuangan teh?
1: Perjuangan adalah nanya sesuatu yang harus tercapai. Yang harus tercapai harus bisa dilaksanakan itu. Contohnya, misalkan nanti tanggal 17 ya hari Minggu ada acara di Setara. Jadi biar bagaimanapun kalau tidak sakit saya harus datang. Seperti itu. Misalkan ojek offline-nya ada halangan harus datang pokoknya.
0: Pokok namanya.
1: Atau jalan kaki sekarang obar gitu.
0: Di baturan cina pek teh.
1: Mau di baturan.
0: Tak gitu.
1: Jantan mau jalan kaki dari Erenjang mau jantan mau ngerawat capek gitu.
0: Tak gitunya.
1: Mau nyalira. Mohon itu mah. Anunya gitu lah. Jadi sesuatu yang harus dicapai dan dilaksanakan kalau versi aku mah begitu aja.
0: Oke, siap. Laguna bebas asok yang naon.
1: Laguna yang naonnya kena.
0: Bebas lah kumaha awe.
1: Kumaha lebat itu. Kena hujan dia, kena hujan bunda panjalan. Saya ini katalar sedayana itu.
0: Olah.
1: Atau orang resisan dengan ketua persar kena terang sedayana gitu ya. Meskipun bunda panjalan kan jarang on air tapi kalau nyimak kan mungkin selalu gitu ya.
0: Iya.
1: Atau kalau dengerin gitu. Selalu jadi tahu siapa-siapa aja itu ya.
0: Oke, iya.
1: Lagunya itu nih. Dari apa ya? Dari Nur Halimah. Dangdut dari Nur Halimah yang tergila-gila.
0: Boleh. Sarada ngilu.
1: Mohon lu ada kirang sehat.
0: Oh, pantesannya sok atau enggal damang.
1: Mohon amin.
0: Amin ya lahir ba'alamin.
1: Kinten salam nanya.
0: Boleh.
1: Sama yang bebi yang lagi tugas. Sampai tuntas semoga sehat selalu.
0: Amin ya lahir ba'alamin. Pak
1: Ibu Ketu, Bunda Panjalu, selamat malam. Sama Bapak Odonnya juga ya.
0: Iya.
1: Kalau di sini Odo Miharja ya.
0: Duka tadi bunda naon bun.
1: Jadi salam lah iya Odo Miharja. Terus buat itu ya. Buat itu bun Tesiska belum ke absen. Tesiska sama Pak Asep juga ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Mudah-mudahan lagi nyimas juga.
0: Betul.
1: Terus buat Mama Aipaska juga ya.
0: Ya, sabar enci cenah tuh bunda mah sambil ngahuleng ngabsen lagi AA.
1: Oh gitu, kalau mau minta ngahuleng ya?
0: Nya, panan.
1: Wah, wow, eta barinya ulang katalar gitu, kalau mau pelinta gitu, kalau papus itu. Ya, ya bunda, selamat malam ya. Mudah-mudahan nanti acaranya sukses ya buat bunda dan Neng Beri juga ya.
0: Iya, amin.
1: Dan DJ Topik juga. Panitia lah semuanya. Mudah-mudahan nanti acaranya sukses.
0: Terus amin.
1: Banyak yang hadir.
0: Iya, betul.
1: Banyak yang datang. Pokoknya buat sahabat Saraf, jangan lupa tanggal 17 pada datang ya.
0: Iya.
1: Soalnya kan ada door prize-nya.
0: Iya,
1: nanti kan siapa tahu Anda yang beruntung gitu.
0: Semoga ya.
1: Iya, dapat door prize-nya dari Tara gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus buat itu ya, buat Mama Naila juga ya. Hadir Mama Naila tuh kalau lagi dengerin. Di mana itu deh?
0: Di Gobras.
1: Terus buat Kang Ujang Ciramu juga. Buat Mama Idam juga ya, hadir Mama Idam tuh tanggal 17 ya di Setara, ditunggu.
0: Insya Allah Cina tuh.
1: Mohon Mama Idam udah tacan asa tacan ya, kunak di Setara mah. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Buat Kang Asep Dampak juga di Pangandaran. Terus buat Pak Haji Endang juga, selamat malam Pak Haji. Haji selalu hadir mungkin ya, kalau nggak ada.
0: Insya Allah.
1: Ya, terus lagi buat Kang Adwo juga, yang selalu hadir kalau ada acara karaoke. Cuma selalu hadir. Ya, buat Bu Adwonya juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Teh Bungsu juga di Garut, buat Teh Ayu Embian juga, buat Suhe juga, buat Teh Yun juga ya, buat Habib Ahong juga, buat semuanya aja nih.
0: Boleh.
1: Ya, sahabat Tara ya, selamaan. Pokoknya buat semuanya aja, sahabat Tara, selamat malam aja ya.
0: Oke. Okay,
1: Terusnya buat Teh Dewi yang lagi tugas aja.
0: Siap.
1: Ya udah gitu aja.
0: Boleh.
1: Kami jadi tunggu, pasti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA ya sudah gabung. Nah, terus ya, kedap.

Nah, sekarang Baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk. Ada Adoling Iskandar. Assalamualaikum, Neng Baby. Waalaikumsalam. Saya selalu request lagunya Cinta Terlarang. Salamnya buat semua sahabat setara aja, Ma Aci.

Ada Mama Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Perjuangan itu usaha keras yang dilakukan buat dapetin sesuatu, padahal jalannya enggak mudah. Nah itu dia ya, harus tetap berjuang, jangan banyak mengeluh. Syukuri hari ini, mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Selamat malam Neng Baby Mam juga ya, Mama Yuda. Selamat tugas, semangat. Alhamdulillah selalu semangat nih. Mau kirim-kirim salam buat semua sahabat setara aja, buat Saskia, De Yuda, sahabat setara juga dari A sampai Z. Saya selalu lagunya Pengen Gadis Kalimantan. Maci.

Ciri-ciri sakit perut bervariasi dari kram, mulas hingga tertusuk yang bisa muncul mendadak atau perlahan, nah, serta hilang timbul atau menetap. Ini bisa disebabkan karena perut kembung, mual, begah, muntah, dan nyeri saat ditekan. Jangan khawatir, Selestara, untuk mengatasi sakit perut ada Histoma, harganya Rp99.000. Aturan pemakaiannya, diminum bersamaan 3 kali sehari, 1 sendok takar diminum 1 jam sebelum makan. Untuk pembelian Histoma bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, nanti diantarin sampai depan rumah. Silakan sahabat Setara hubungi saja di 0812-4560-3335 atau sahabat Setara juga bisa beli langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT1, RW1. Sahabat Setara juga bisa ya beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cicariang Pagaden. Histoma ada di agen apotek Cicariang. Untuk sahabat Setara juga yang berada di seputaran Jalan Geger Noonggo Beras Kota Tasikmalaya, Histoma ada di agen apotek Insan Sehat. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering di play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Atau mau dipaketkan juga bisa banget. Untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir ya, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Histoma, solusi tepat atas keluhan sakit mual.

Nah, Sebastara, perjuangan juga bisa diartikan sebagai perkelahian merebut sesuatu dengan peperangan, dengan prestasi ya. Berkelahi secara sehat untuk mendapatkan sesuatu yang baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti halnya ingin mendapatkan nilai

0: kebaikan tidak apa-apa ya, asalkan jangan berperang dalam keburukan. Itu tidak boleh. Walaupun berjuang itu sakit rasanya, tapi endingnya bahagia lah. Tidak semua hal bisa menjadi milik kita. Terkadang sesuatu yang udah kita punya itu akan tidak baik juga ya untuk kita. Semua akan indah pada waktunya. Nah sahabat Stara, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, suara Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 21/01/2015. Zadaship Madu Hijau. Madu Hijau yang Pak
1: 03335. Sekali lagi 0 Lamsma Gama Optik Pabrik 6 Kenar nomor 70 Gunung Sari Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
2: Sama. Tak ada sedikit pun penyesalanku selama ini bersamamu. Aku bahagia. Bahagia kenapa?

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 3535. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek

Kiwari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pendengar lama pendatang baru dari Nini Kiwari. Salamnya buat penyiar aja. Salam juga buat Sobat Sebastara. Terima kasih ya. Oke, sama-sama.

0: Selamat malam Stara Suka-Suka bersama Jada Sip, padu hijau yang paling sip. Minta lagunya Hotel California. Salamnya buat teman-teman Stara aja, spesialnya buat My Love Cukok PKC. Semoga betah di rumah, terima kasih. Sama-sama. Boleh di teleponnya ada siapa nih? Halo Stara Suka-Suka.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Jada Sip, padu hijau yang paling sip.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Neng Gamang, Neng.
0: Alhamdulillah. Teh Ani sana sih, Teh.
1: Teh Dita, Neng.
0: Oh, gentos deh, warna.
1: Itu, Neng, iya, Ma. Ya.
0: Oh, gitu. Kamana wae atuh?
1: Aya, Neng, ke Madang.
0: Alhamdulillah, Damang. Teh Dita. Ya, iya, Teh, ya, Teh, mana? Mendut Teh Dita, perjuangan Teh naon?
1: Sesuatu yang kita mau harus diperjuangin, Neng. Apa itu, gimana ya?
0: Aduh, gimana atunya?
1: Apakah sesuatu yang kita mau harus, Neng, diperjuangin?
0: Oh, harus diperjuangkan?
1: Iya.
0: Boleh lah.
1: Biar kita juga.
0: Oh.
1: Harus diperjuangkan.
0: Oke, boleh lah. Bebas lagu nah suka-suka Teh Dita we atuh.
1: Oh, Sunda juga bisa nih.
0: Hmm?
1: Sunda.
0: Bunda boleh.
1: Sunda.
0: Oh, Sundaan. Siap atuh ya. Ini teh suaranya kesini mah enggak jelas kira.
1: Oh, enggak jelas ya, Neng. Oh. Iya tuh.
0: Sundanya lagu apa lu cenanya?
1: Hoyong hujan cimata, Neng.
0: Si Dariana tuh ya kia. Enak pobonya hujan cimata.
1: Nah, gitu mohon deh.
0: Beti bra cer suara Adin mah.
1: Nah, gitu mohon ya Adin. Salam okay. Neng ya.
0: Boleh.
1: Kangen yang si payungnya nanti juga. Papa Osna Papa Nama.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin.
1: Oke, kangen Areno pasti anoginya haturan Areno Wilujeng Wongi.
0: Oke.
1: Nama Teh Buntu.
0: Teh Indas tuh masih manca ya. Madita.
1: Teh Indas, haturan Teh Indas, yang ipas saogenya, Mama Eis.
0: Welcome, Aobes.
1: Aobes Goel, ogenya haturan. Oge kanggo Pak Haji Indang,
0: haturan Pak Adin, Teh Dita, cina tuh.
1: Ala Adin, oge haturannya. Neng, Riku minatnya.
0: Alah,
1: kanggo sadayana
0: wae. Surce Turki cenah curiga ieu teh requestna atunya, curiga cenah.
1: Curiga kumaha?
0: Kumaha cenah Cep Turki?
1: Cuma lagu a Turki, bukan apa-apa kok.
0: Nya tuh siap lah.
1: Mohon. Utamina pisan pisan nama.
0: Boleh.
1: Kanggo nengnya nama cek tugas. Terspesial kebangetan maja saya kamu arena pastian.
0: Oke, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mama Dita Sabastara. Lagunya pengen hujan cimata Sundaan Sugante Bunda. Halo, Stara suka-suka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stara suka-suka ya. Bersama Jadasi Madu Hijau paling
0: sip. Mi Indas kemana ayah tuh nama lebet.
2: Kita tadi kan Koko Sodan.
0: Oleh lunyanya.
2: Mohon lucu.
0: Oleh kesayangan Adin cina tuh.
2: Ini hem.
0: Kumaha atuh cinanya.
2: Kumaha atuh Adin.
0: Aham.
2: Ilujeng.
0: Aduh ini jangan nelpon ke WA ya karena percuma tidak akan ada suaranya ke seluler aja tadi lainnya. Teh Indas.
2: Iya nih.
0: Perjuangan itu apa atuh?
2: Perjuangan itu adalah sesuatu hal yang harus dicapai.

0: terutama hal-hal yang positif tentunya. Kayak misalkan kita pengen sesuatu berupa barang atau apa.
1: Iya.
0: Itu kan harus diperjuangkan. Kalau perintis bukan pewaris.
1: Seperti cita Adin Cina akan diperjuangkan. Meledak Adin, meledak lah.
0: Meledak.
1: Maniham Cina Mami Sarcep Turki.
0: Maniham Aturki. Beli jengongi. Request lagu nahwa.
1: Boleh sok bebas.
0: Request lagu yang terdalam.
1: Yang terdalam, oke. Yang terdalamnya buat siapa atuh ya?
0: Kirim salamnya buat Neng duluan ya. Matuga sampai tuntas.
1: Oke.
0: Juga buat yang udah pada masuk juga. Mat malam, mat rehat.
1: Iya.
0: Terus juga yang lagi masih nyimak.
1: Buat. Teh lagu favorit Adin, Cenami Indas tuh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Turut wa dia. Apa nama kita nyanyi?
1: Anjing kena Adin pada nyanyikan lagu iya.
0: Tolong. Wewa tu wewa. Surut neng teh wewa tu wewa.
1: Adeng, boleh jangan mengimih Indas.
0: Ilu jengwangi, oh gak ada yang gak lu. Sok atu gara lebat, iya kan nih.
1: Ya, cina tu aja gak yang lebat atau mi, cina tu.
0: Mensok atu aja. Jangan cuma ngelera doang.
1: Ya, tak.
0: Tunjukkan suaramu.
1: Tak ya kenangan Adin sarung mi Indas dan yang terdalam teh.
0: Ulu?
1: Kenangan
0: tahun. Kenangan tahun, Meniham.
1: Kumaha tuh Adin.
0: Kumaha tuh Adin. Kuyupuk cayan lu.
1: Adoling. Besti Adoling ya. Ya
0: besti ya aman ke.
1: Ayah man kenan.
0: Man kenan ya.
1: Oke.
0: Menihamnya
1: nih. Iya ya teh kumaha tuh. Cana.
0: Nangis.
1: Ayah hujan cimata kayak tuh di Soleongkeun.
0: Jang cimata we ameh ramis.
1: Mandita cenah weh kieu ramis tak teh nya.
0: Ning sok ramisak rami jur gerah. Udah semangat aku cuma
1: eta teh nya.
0: Masih anom kene.
1: Selalu semangat cenah demi Mimih Indas terserah Adin.
0: Matu.
1: Adin.
0: Harus singsat lah gitu ya.
1: Aduh.
0: Namekin kok nama Adin.
1: Ya, tadi kebiarnya. Bari ngapalkan yang lagu yang terdalam tuh.
0: Loh. Ini terinspirasi.
1: Tak gitu artinya. Loh, naon iya, gak tau ini teh.
2: Kamu mau scale up bisnis, stop urus pembukuan sendiri. Pakai aja personal.
1: Bentar. Apa?
2: Lanjut.
0: Dina YouTube.
1: Aduh, kagak tahu ini teh bentar ya. Dina HP nak. Aduh, yang itunya ya, yang nelpon WA, tolong jangan nelpon WA. Bentar teh. Mi Indah sebentar. Oh, ayah teh, ayah nak.
0: Halo?
1: Nah, teh ayahnya.
0: Hai.
1: Tuh itu mana WA nelpon.
0: Gak boleh nelpon ke WA. Kan udah tahu, udah di ultimatum.
1: Kayo nyetel naon tah. Nyetel naon.
0: Oh, 10.000 teh sasasihan.
1: Iya tah gitu, cenah tuh murmur cenah sabulaneun tanya. Sok atuh.
0: Harus make. Gila jangan bikin tun salamna.
1: Boleh.
0: Nanggo Papi A.O. Yang lagi nyima.
1: Ente abi mah ente napa no ada. Cana sosial tur kita.
0: Loh.
1: Nyumput cina curiganya.
0: Itu bari megenya nih.
1: Curiga cep Turki.
0: Curiga eta nu nemeh cep Turki.
1: Siapa yang tadi tandai cep Turki tapeknya?
0: Kena mah di tandai kuning.
1: Kalau
0: di blacklist?
1: Lo ngaruh, aduh.
0: Oh, tidak.
1: Meni jahat cina tuh sar Adin. Lo? Adin, naon jahat naon.
0: Atau buk makan nanti hangjak. Adin, lu jeng wengi.
1: Iya.
0: Oke kanggo ka Adin. Lu jeng wengi.
1: Iya.
0: Kanggo aja oge lu jeng wengi sareng jihana. Kanggo adoyeng.
1: Iya.
0: Acipe.
1: Parenci ya, parenci.
0: Oh bunda, lu jeng wengi.
1: Nah, bade kabur cep Turki, bade kabur cenah.
0: Kabur.
1: Peksia cep Turki.
0: Curiga ditagi hutang.
1: Ulah, kosipa cenah kata request natanya.
0: Ulah. Hai, teman. Pengalaman. Pengalaman pribadi curiga.
1: Hai.
0: Neng. Kosipa ye.
1: Ya, sialnya. Ada link cenah kedai istighfar pilih kurep-erep sok istighfar cenah tuh. Astagfirullah gitu.
0: Nyebat atau ada link? Ada link? Ada link nyebat atau ada
1: link? Bakat ku tersungi cenah jadi doling-doleng atau kumaha iya tanya.
0: Halo, mohon atu ya tepuk gue.
1: Ada yang cenah pasrah ya kasepak wait tadi cenah tuh.
0: Halo. Perjuangan dan doa.
1: Derita lo, eta mah derita lo.
0: Hah?
1: Derita lo.
0: Iya itu derita lo.
1: Nyata gitu.
0: Just kidding ya.
1: Iya.
0: Ada yang nggak tuh pada lebat mah
1: nyata ketonya oke okay, di segmen berikut nah
0: segmen berikutnya closing.
1: Kang Dende Minor temi Indas.
0: Kang Dende Minor oge Yuli jengungi. Kang Oka Kang Cukup oge sarang Neng Yuli na Yuli jengungi.
1: Oke. Okay.
0: Kang Oka Dede Imron. Mas Erin juga.
1: Siap.
0: Ma Ipaska bareng ayahannya.
1: Oke.
0: Pak Haji Indang juga. Terus juga Ahyari Kurniawan.
1: Okay.
0: Ayan Stegor juga. Udapi Uban Aja Holigan Jupe karena set dampak juga.
1: Maheis cenah cantun duh maheis ya toh.
0: Oh maheis lu jeung wengi maheis. Sareng Pak Elana sareng okay. Rislana oge. Lu jeung rehat.
1: Nah, gitu, meres.
0: Kanuka, Teh Dede Walika Oge. Teh Uni Yuni. Ade Bayu
1: Dokter. Mi Indah, sana pada dijemput mah aku Adin ke halal bihalal sana tuh.
0: Oh, wow.
1: Kumaha tuh Adin.
0: Artinya, biasa nyalila.
1: Biasa sok olangan Teh Indah sok ayah kadianya.
0: Kak Neng, ayah kadianya Neng. Jeng kapena sereng neng ngungkul.
1: Udah duaan atau?
0: Duaan ya. Insya Allah.
1: Insya Allah cina Adin ya. Sedih cina langsung ditolak sara Adin.
0: Ditolak. Atau sal ya tak yang kati kuku santan, tak yang kati kuku filter, ya teh ini bangkotan.
1: Tuh, peks ya, ya.
0: Ini
1: ibu-ibu kosidah cina tuh sore aja kok.
0: Iya, ya teh ibu mujem.
1: Kosidah, kosidah cina tuh.
0: Terus kan kakak Kang Cukok yang udah tahuan tempe.
1: Dari kita terang cina sore Adin tuh.
0: Terang loh, Neng. Adin nih. Dulu jeng wengi Adin sereng Neng Anis nanya. Mudah-mudahan jodona Adin eta nu terakhir. Pencarian.
1: Aya Neng Fitri cenah kumaha cenah tu sareng Adin teh.
0: Neng Fitri. Ah, itu yang nama dikasih label banyak. Playboy setara.
1: Jadi Adin teh badan mana?
0: Sok Maria kentung-tung namanya gel cuyo kata teger. Adin.
1: Mm-hmm. Efek ngorok ya sar Adin teh tuh.
0: Halo. Nguyek wae itu dah.
1: Iya ya.
0: Ning sok nguyek wae gara.
1: Iya. Menira Adin Adin ngorok bari nguping ke radionya.
0: Mohon radio teh di papan wae sih
1: kan. Kan aya senteran cen ameh teh poek cen aya senteran cen atuh.
0: Halo. Menghiburnya Adin ya.
1: Halo. Lucu.
0: Kamu nggak ngopi tak?
1: Ini ya pegunungan Irma ABG cerita chapter kita itu.
0: Halo. Kayak jumpa pen gerak terang dan cawi.
1: Ya Sarah Adin cina eta mah cina cuma canda doang kalau iya mah kaneng Fitri kaneng Andis mah cina tuh.
0: Halo. Emang dia mau dicandain gitu Adin.
1: Pek streaming gara Adin.
0: Keun halin. Eta teh nuju manconya
1: nih. Ala Adin, Adin.
0: Nyoba lecir atuh dicandaan mah.
1: Kumaha ieu teh?
0: Neneng.
1: Ya Adin. Ya. Juara lah Adin juara.
0: Tenang nih. Menghibur sekali.
1: Tah, harap tenang ceranya mihindah suara Adin teto.
0: Harap tenang sedang ada
1: perbaikan jalan. Metal leler.
0: Sedang ada ujian
1: semester. Aduh. Gusti nah, Adin.
0: Dah Adin sok kami mit ya. Sok mancing-mancing keributan. Aduh
1: Gusti. Nah, itulah pokoknya. Mama Yuda selamat malam Hindas.
0: Selamat malam juga Mama Yuda.
1: Tenang hatiku mah untukmu da cenah walaupun ada neng Fitri ada neng Anis ge teh.
0: Halo. Keun ieu bangkotan teh. Terang ya neng muda.
1: Kantos terlatih mancing cenah tuh.
0: Halo.
1: Mancing di kolam.
0: Mancing di kolam. Teranglah mancing keributannya teman.
1: Kudu diharewas Adin mestik berarti.
0: Diharewas bojong teman.
1: Tah eta.
0: Adin, Adin.
1: Nya tah eta malah.
0: Ramean ngaramekeun.
1: Mohon. Ame suksesnya cenah bahagia terus mi cenah.
0: Ini happy always.
1: Nya. Love kesayangan cenah tuh.
0: Lo. Misok naik aja. Dikekeh-kekeh teling. Terang bangkotan ete.
1: Tuh Adin kumaha Adin.
0: Mahatai kia ya budak ya,
1: tuh bun. Tulung.
0: Tulung-tulung. Tului.
1: Ya tului kan cenanya.
0: Gila ya. Jeng nih
1: sok.
0: Kang ete mawar oke okay. Mais, Bunda Mawar.
1: Nanti aku khususkan terlalu manis deh, cina tuh. Ser Adin tanya.
0: Di gulaan 5 kilo.
1: Adin, gulaan Adin.
0: Gulaan Adin.
1: Ngaliwet, ngaliwet ya, ser Adin ngaliwet, cina nya.
0: Ayo ngaliwet sama Tere, nengge.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Ya, Adin bawa karawas cina ser Adin. Soknya Adin Mi Indas kemana iya Mi Indas ya siap hatur nuhun Mi Indas lagunya pengen apa tadi teh Mi Indas teh yang terdalam siap. A'a Ari selamat malam A'a lagi menghulung lo menghulung wae A'a ya. Itnai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang baby. Senang kasih hadir bersama Jada Sip Padu Hijau yang paling sip. Adin, assalamualaikum ya baby. Waalaikumsalam. Adin bang selalu setia stay tune. Salamnya buat semua sahabat setara aja. Sehat semuanya ya. Lagunya pengen dari Slang, Terlalu Manis. Salamnya buat baby. Sehat selalu, amin. Setara suka-suka bersama Jada Sip Padu Hijau yang paling sip. Semoga Kartika Jaya terus di udara. Setara Radio Ciamis.

just another bang. Sel setara untuk menurunkan tekanan darah dengan cepat, makanan yang kaya kalium, magnesium, dan serat sangat disarankan. Nah, beberapa contoh makanan yang bisa membantu adalah pisang, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Selain itu, makanan seperti yogurt, coklat hitam itu juga dikenal memiliki efek positif dalam menurunkan tekanan darah. Sabastara, untuk menurunkan tekanan darah, Sabastara perlu konsumsi jadah sip madu hijau yang paling sip madu herbal multi manfaat. Harganya Rp130.000 saja, silakan Sabastara bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan Kapten Murad Idrus. Jadah sip ada di agen apotek Rahma. Untuk Sabastara juga yang berada di seputaran jalan Talaga Sari Kawali Ciamis, jadah sip ada di agen apotek Widya Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa Sabastara dengarkan ya di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sabastara. Yang mau beli COD dianterin sampai depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau langsung beli ke studio juga silakan Sabastara ya. Baby tungguin alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT1 RW1. Sebentar langsung saja nih, ada Hotel California yang direkam sama Teh Yuli.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335.

0: Vina. Alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Capek Ariel. Kita lanjut ya.
2: Yo.

Gabung di Stara Radio Ciamis suka-suka. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812

0: kedua 4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

Barek Bay sebelum Tom Barek Bay. Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Stara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara. Sekarang Baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk ya di WhatsApp, di SMS-nya juga di kolom komentar pesannya Stara Ciamis. Sudah ada siapa aja nih?

Ada Aden Mahrez, assalamualaikum. Hadir nih dari Galunggung bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Pengen dan Ben. Salamnya buat Sebastar aja, yang mana aja deh dan Bennya. Oke, boleh ya.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Newiwi, setara suka-suka bersama Jadasi pada yang paling sip. Lagunya Pengen Cinta Putih dari Chris Patih. Salamnya buat semua-semua setara aja. Terima kasih, sama-sama ya. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Cokok PKC. Hadir, setara suka-suka bersama Jadasi pada yang paling sip. Lagunya Pengen dari Anak. Salamnya buat semua-semua setara aja dari Asap Aziz. Sepertinya buat Nyanya aja ya, makasih. Ada Kang Adi Salastara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Kang Adi Pauji dari Ciberem Awi Pari. Lagunya Pengen Nona dari Gito. Salamnya buat sama-sama setara aja buat orang-orang lembur juga nih, dari Lembur Balong Cimarak. Spesial buat nih aja. Ada Adin masih stay tune. Terima kasih ya Adin, saya selalu. Kang Dende Minor. Perjuangan itu tergantung konteksnya. Perjuangan adalah usaha keras, pengorbanan, atau upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, mempertahankan sesuatu dalam menghadapi kesulitan. Selamat malam aja buat semua-semua setara yang lagi mendengarkan. Buat non-baby juga, saya selalu. Lagunya Mimpi Yang Hilang. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Ada yang galuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, neng baby. Hadir setara suka-suka bersama Jada Sip pada juga paling sip. Lagunya Cinta Kita. Salamnya buat semua-semua setara aja tanpa terkecuali. Selamat malam ya buat semua-semua setara, neng baby, saya selalu bareng keluarganya juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah sahabat Setara ya, semangat tensinya udah baby bacakan. Karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 22:24 menit ya, waktunya baby pamit. Terima kasih sahabat Setara yang udah gabung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye. Dadah.

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung gratis sama Pak Sono nih. Lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pokona masip we salirate daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pahaji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: Matur pisan teu pait cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Dan Habatok, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis. We'll be right back.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05, Kawali, Ciamis.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
2: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
3: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha?

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Simak wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mogarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3

0: sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
5: Tepuk tangan yang meriah buat kehadiran Lala.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Peru Miur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal teh sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama lum, saadin dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio aya iklan Visocha, nya abi teh nyobian ngagaleh di radio, mama nabian.

0: Sarang dikecerken karena soca. Nah, memang pertama-tama mau menipuri sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela. Nah, pas guga bobot teh, walah eta kokotera kalaluar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian, abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanut terang kalau resan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kalesan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureung. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhanan naon, tiasa dicarieskeun keluhanna.
0: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, manawi atos konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
0: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Matahari. Lebih fresh. 101,7 Star

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kudang suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha memikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: didapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yanteh. Teras we kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raoseun kacida ditinggal yanteh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, tecenging bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bonek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: Seratus satu. Point 7 FM Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354

0: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
0: spirulina Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
0: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku

0: bersihin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
0: Ya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
0: Mau dong tuh, belinya di mana?
1: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
0: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat. Alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat. Alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun loh, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya Kau.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji nomor 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169 Cihaur Beti Ciamis.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Nyampaikan pesan-pesanna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos Bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Alansyuk Agen Tek 9, alamat Jalan Ciawi, Pandumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: tidak jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
3: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.
1: Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Orang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya.

0: suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu.
1: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 30 RW 03 Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
5: Ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu. Ya, bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya enggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon, RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong, Kecamatan Sudong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona, selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu-ragu galuhway visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

0: Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Istri yang soleha, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap.

Redman suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di

0: nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahiyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang. Berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu enggak mau bersyukur? Dengan ilmukah tidak ingin bersyukur? Dengan kedudukankah tidak mau bersyukur? Satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di ujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari.
2: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras weh kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggalian teh, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, cacing bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari.
1: Kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Makanya gak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci brankasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci brankas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya, silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutin sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan, sudah ada yang lebih kaya. Ya, dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau gak mau taubat juga, telan habis. Untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Bikin mata sebening kaca.
2: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Peundeuy,

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

sesuatu dari yang kurang baik jadi baik, itu disebut dengan hijrah namanya. Siapa yang mau berubah sekarang meniti jalan Allah jadi lebih baik lagi, maka Allah akan karuniakan pada dirinya pertama kelapangan dalam jiwanya. Jadi kalau Anda mau belajar agama, yang pertama didapatkan belum hebat dulu, ada kelapangan dulu di hati. Karena hakikat dari pembelajaran itu ada sampai kepada jiwa. Makanya ibadah itu ada ketenangan. Bukankah tumanina itu tenang?

0: dan sebagainya, itu pasti ada yang salah dalam pembelajaran.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tom Baregbeg sebelum Tom Baregbeg.
1: Coba lihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kejam dan bengisnya beliau. Tak kenal ampun. Orang kalau sudah mendengar nama Umar menggeletar lututnya. Karena tidak ada ampunan untuk bagi Umar dalam kamus Umar. Begitu kejam dan bengisnya Umar sebelum mengenal Islam. Tapi sesudah mengenal Islam, bagaimana akhlak Umar? Umar adalah seorang yang sangat mudah menangis apabila mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat rahim kepada kaum muslimin. Berubah akhlak beliau. Beliau adalah seorang hamba yang sangat takut untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar hak-hak manusia. Apalagi memukul manusia tanpa hak. Itu Umar sangat takut. Padahal sebelumnya tangan beliau sangat mudah untuk diayunkan kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Ini Umar. Jadi berubah tabiatnya. Jangankan manusia, ikhwani fiddin, binatang buas saja yang tidak ada naluri kasih sayang, yang tidak Allah tanamkan di dalam jiwa-jiwa binatang-binatang ini ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala dapat merubahnya. Binatang-binatang ini dapat dilatih sehingga harimau yang buas dan kejam itu menjadi harimau sirkus yang jinak, yang mudah diatur. Suruh lompat, lompat dia. Suruh duduk, duduk dia. Pernah lihat harimau sirkus? Jadi jinak dia. Setelah dilatih, diberi latihan-latihan, berubah itu harimau. Yang sebelumnya menerkam manusia apabila dia melihat manusia, ini berubah menjadi jinak. Dia elus-elus, dipegang-pegang. Kalau gak percaya, datanglah ke taman safari. Kan begitu. Nah, seperti itu. Itu binatang. Binatang itu dapat dirubah, apalagi manusia. Jadi akhlak itu dapat dirubah. Hanya saja untuk merubah akhlak dan tabiat ini perlu kerja keras, perlu kemauan, perlu tekad, perlu azam untuk merubah akhlak. Nah, demikian Ibn Fiddin. Yaitu dengan apa? Dengan melatih, dengan latihan-latihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitaallum. Sesungguhnya ilmu itu, kesantunan itu dapat diraih dengan melatih diri untuk santun. Melatih diri untuk menjadi orang santun. Kejujuran juga demikian, bisa dilatih menjadi orang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kesabaran kepadanya. Artinya adalah akhlak dan tabiat manusia itu dapat berubah. Walaupun orang-orang mengatakan watuk itu ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya katanya. Watuk, penyakit batuk ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya. Walaupun orang-orang mengatakan demikian, akan tetapi jangan berputus asa. Akhlak dan tabiat seburuk apapun itu dapat diroba dan dihilangkan.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
3: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
3: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Setelah saya saya mengkonsumsi pisau ca, ada perubahannya, tapi ketika yang soca clearnya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih, saya terus usahakan yang soca clearnya diteteskan secara rutin. Dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
3: Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.